Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Zara, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
1: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
2: Siap, bersedia.
1: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
2: Demi Tuhan, saya berjanji.
0: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
4: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel, sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
5: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif, masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
0: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
6: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
7: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Saripul Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
8: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
10: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
13: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
14: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
13: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
14: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
15: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
14: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang, pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, UDIP Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
16: Cabang lomba yang beribu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim. Pagi hari 5 tim dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
12: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai Tafsir Al-Quran dalam Bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang Tafsir Al-Quran golongan 30 Juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
11: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
8: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RLAP, BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Elang Laut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
8: Brigadir Ade, silakan.
17: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-7150669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi yang terdepan.
1: Oke, selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik. Ketemu lagi kita sampai nanti jam 9 pagi untuk menemani pagi hari ini. Dengerin lagu-lagu DJ Dangdut Remix dan memberikan semangat. Buat yang pengen gabung, mau request lagu, mau berbagi salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543.
0: Iya, dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Dan pastinya semoga tetap semangat terus, dan ini udah memasuki hari ke-15 alias di pertengahan di bulan September. Lagi-lagi selalu berasa cepet gitu ya, karena mungkin kita sibuk, banyak aktivitas, tapi yang terpenting semoga kita selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Eh, iya ya. Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Oke, masih di GPS
1: Goyang Pagi Sik-Asik.
0: Dan sepertinya ini ada langsung yang telepon ya. Coba ya, kita langsung angkat aja. Ada dari Mama Enok. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
3: Halo, halo, halo. Selamat pagi GPS Sik-Asik. Termuter-muter.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih Mama Enok, semangat sekali ya pagi-pagi.
3: Harus dan harus.
2: Oke, udah sarapan belum nih?
3: Udah ya, gasik dong.
0: Pakai apa nih sarapannya nih pagi ini nih?
3: Sarapannya macam-macam, ada oseng tempe, ada bandel doterong, ada sayur asem, ada martabak. Ala pokoknya tuh.
0: Waduh, ya, mantep ya.
2: Pagi-pagi udah masak banyak berarti ya.
3: Iya dong. Maklum Bu RT, Bu rumah tangga.
2: Oke, siap. Boleh nih mau requestnya apa nih Mama Enok?
3: Kalau bisa siapa yang punya?
2: Siapa yang punya? Boleh sambil kita cari.
3: Siapa yo?
2: Suaminya. Boleh mau keliling?
3: Ya keliling dah. Ayo kita jalan-jalannya ke Umus Bobowonto.

0: Mbak Mustoli ngayu, mengudara Mbak, jangan diam-diam baik. Ramaikan bercahaya, oke, bener gak? Ayo, bener kan?
1: Iya.
0: Mas Arjuna, Mbak Nabila, terus Mbak Inaya, Mbak Vina, para Singin. Pokoknya buat semua-semua deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oh iya, buat Bu Wagi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Andoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Hatur nuhun berdua, semoga tetap cantik, tetap ganteng, sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu.
2: Amin, amin, amin, amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu memberikan energi positif di pagi hari ya Mama Enok. Dan seperti biasa udah masak banyak dan
1: ya pokoknya terima kasih Mama Enok udah ikut bergabung. Nanti ditunggu lagunya.
2: Di sapa juga ini ada Ibu Astuti yang lagi OTW ke sekolahan, hati-hati di jalan. Terus juga di belakangnya ada Dimas Diai Adipala. Selamat pagi GPS, mau request lagunya Cinta Satu Malam. Coba ya nanti Radika carikan, semoga masuk di list GPS pada pagi hari ini. Terus juga nanti kita sapa juga ada Bu Yati di Banjaran. Terus juga ada Mama Rizky di Petarangan ngirimin VN. Tapi kita nanti lanjut di segmen selanjutnya. Pokoknya tetap stay di GPS.
1: Goyang Pagi Sikasi.
3: Purwokerto suka damai. Karena durasi kita cuma 1 jam, langsung saja untuk Purwokerto. Kita sambut kebersamaan dan kita nikmati sebuah keindahan Purwokerto bareng all artisnya. Adela, Adela, Adela.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
2: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak, kok diam aja loh?
1: Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Le, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: masih di GPS Goyang Pagi Si Kasik. Sampai jam 9 nanti. Dan benar, masih ditunggu benar. Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di 0811-260-543.
1: Oke, kita lanjut. Siapa lagi yang udah gabung tadi? Ada Ibu Yati di Banjaran.
0: Ya yeah.
1: Selamat pagi Mas Dika dan juga Mbaknya, Mbak siapa ya? Kita ya, bukan Mbak Ella ya. Dan juga selamat pagi GPS buat sedulur yang ada di grup Radio Percaya FM. Selamat ulang tahun yang ke-58
0: ya.
1: Semoga tetap jaya di udara dan damai-damai selalu di dalamnya. Amin.
0: Amin.
1: Buat warga Banjaran, selamat pagi. Buat Mama Rizky, untuk Mbak Watia, Mas Arjuna, Mas Tondot, Mas Marjono, terus Mas Widi, untuk Mas Mu'alif, Zain, dan Mas-Mas yang lain. Salam sehat selalu buat semuanya deh. Buat pendengar Radio Percaya FM di seluruh tanah air, Radio Percaya FM tetap terdepan. Siap.
0: Amin.
1: Terus di belakangnya kembali ada Mama Rizky ya, mengirimkan sebuah VN. Coba kita dengarkan dulu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum, goyang pagi sik asik ser.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat Mas Dika, Mbak Vita.
1: Alhamdulillah.
2: Gue request terpikat hatimu.
1: Boleh.
2: Karena lawas ora diputer. Salamnya kanggo Ibu Mustolinga, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Kumbang Asmara, Mas Barkah, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, we, Kang Arjuna Kroya, Bunda Kinan, Kanggo Babe Sukar, Pak Bening, Mbah Kartin, ya kanggo kabian bae lah yang lagi nyimak GPS goyang pagi sik asik. Moga-moga ya Mbak Vita sama Mas Dikane sehat selalu, rezeki lancar, pur barokah. Terima kasih Mas Dika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Terus di siapa lagi nih, ada Mbak Oza. Loha kakak DJ, mau request lagu Dirantai di Gelangnya Rindu dari Happy Kalau Enggak Ajeng. Coba nanti Radika carikan ya, semoga ada di playlist. Salamnya buat kakak-kakak DJ aja, terima kasih. Terus juga ini Mami Bintoro barangkali mau telepon ya, kita tunggu. Atau ini lagi recording VN.
0: Iya.
1: Terus buat yang lain juga masih ada waktu sekitar 20 menit yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Nah, kita coba angkat nih, ada Mami Bintoro. Selamat pagi.
3: Goyang pagi asik-asik ser.
0: Iya.
3: Yang ganteng, yang cakep, yang manis, yang glowing. Mami Bintoro naik kok gak bisa-bisa tawong ayu.
0: Iya. Sekarang udah bisa nih.
3: Iya. Sampai iya. Atmandi lang kondisi.
0: Boleh mau request apa nih Mami Bintoro?
3: Nah, lagunya ngikut aja. Soalnya
1: okay. Okay.
3: Jane kepengen lagu kaya anu aduhai tapi jangan sih gitu, aduhai Oma Irama zaman dulu.
0: Oh ya, coba nanti kita cari
3: rasanya
0: ya.
3: Rasanya aduhai kayak gue lo wong ayo.
0: Siap, nanti coba kita cari ya lagunya
3: ya.
0: Boleh mau salam
3: wong ayo
0: ya. Ya. Ya,
3: salam untuk Titi Senja di Pasar Gede
0: ya.
3: Pak Juli semuanya di Pasar Gede monitor Radio Bercahaya setiap hari. Ngenten-ngenteni salami Kang Mami Bintoro. Iya, yeah. Iso mlebu nek iso munggah nek iso munggah ya. Wis jame gretakan mapene.
0: Iya. Yeah.
3: Salam untuk Bunda Rizky, Mama Rizky di Petarangan.
0: Iya. Yeah.
3: Bunda Harti, Bunda Cantika, Bunda Laras, Bunda Osa, Mbak Mar, Bu Semeru, Bu Tuti, Bu Sutira, Mbak siapa ya sing kuripan ku Mustolinga wis tak diparani kelalen bae. Ya kan ngerti aku lagi ulang tahun mengene sih karo Mama Kainah.
0: Iya.
3: Terus salam untuk Bos Kirno, Pak Adi Aji Barang, Pak Tondok, Pak Raju, Pak Salut, Pak Rasimin, Pak Dimas, Pak Bening, Pak Kartim, Pak Tejo. Semuanya saja lah ya, Neng.
1: Oke, oke.
3: Boxing kering nyenteni melasi. Neng cantik.
0: Iya.
3: Mama yang cakep, selamat bertugas. Semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar. Amin.
1: Amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau telepon sama pendengar bercahaya jadi ikut semangat juga gitu ya. Mungkin sambil aktivitas atau mungkin sampai tadi enggak sempat mandi karena nungguin urutan ya. Ditunggu juga yang lain, masih ada waktu. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: sat pompane budhek banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa ora sanggup jaman modern iki ya masa nyong kono adus nang kali mani.
1: Is ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuhur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kerasa sudah hampir jam 9, waktunya kita pamit undur diri di GPS untuk edisi hari ini. Ketemu lagi besok di jam yang sama.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita balik lagi di jam 9 sampai jam 10 di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Radio Bercahaya FM, usia 58, tetap jadi yang terdepan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan.
1: Ketemu lagi barengan sama Radika
0: dan juga Mita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan Informatif. Sampai nanti jam 10 seperti biasa masih menemani pagi hari ini buat kalian yang mungkin belum kelar aktivitas dari pagi tadi, masih kita temenin juga. Yang pengen gabung mau kasih informasi seputar Kota Cilacap dan juga sekitarnya boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Dan diingetin juga jangan lupa buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Dan pastinya masih ada waktu sekitar 50 menitan buat kalian juga barangkali yang semalam tuh baru melihat fenomena alam, yaitu ada bulan dan juga bintang yang kayak sebuah fenomena yang sangat indah terus berdekatan, dan ternyata bintang itu bukan bintang biasa ya. Itu adalah merupakan planet Venus yang terjadi, yang bisa kita lihat mungkin di sekitaran wilayah Indonesia Barat, baik di Sumatera ataupun di Jawa. Semoga memberikan semangat tersendiri buat kita untuk bisa menjalani aktivitas di hari-hari kita saat ini. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya Paling Bahas Untuk Cilacap. Tetap stay di Ngopi barengan Radika dan juga Vita.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki gahon nin. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Oke, Radika ini punya informasi yang membanggakan.
0: Yeah.
1: Ini dua siswa SMP Negeri 4 Cilacap menorehkan prestasi membanggakan dalam kejuaraan karate Bebatika tahun 2026. Yaitu ada Alessandra berhasil meraih juara 1 dan juga Faiz siswa kelas 9D meraih juara 3. Dan menurutnya, ini keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan sekolah sekaligus motivasi bagi siswa untuk terus mengembangkan bakat dan juga prestasi. Jadi, kejuaraan Karate Bupati Cup 2026 ini menjadi salah satu ajang bagi siswa untuk bisa mengasah kemampuan sekaligus untuk menunjukkan bakat dan juga semangat berkompetisi.
0: Iya, pastinya bangga banget ya kalau misalnya lihat anak-anak muda yang berprestasi nggak cuma secara akademik tapi non akademik juga gitu. Dan Bupati Cup sendiri juga ini udah banyak mencetak anak-anak muda berprestasi. Betul. Ya di Cilacap khususnya. Jadi harapannya nanti semoga kedepannya makin banyak lagi anak muda yang ikutan.
1: Betul,
0: terus
1: betul.
0: Berkompetisi dengan sehat pastinya dan berprestasi.
1: Dan pastinya bukan cuma karate doang gitu ya. Ada catur, terus juga ada bulu tangkis. Dan semoga generasi muda gak merasa kekurangan wadah. Atau mungkin buat mereka yang udah latihan dari kecil terus kayak mau ikut lomba di mana nih. Semoga Cilacap semakin banyak event-event seperti ini untuk bisa menorehkan atlet-atlet muda yang bisa mungkin gak cuma mewakili Cilacap tapi ke tingkat nasional dan juga ke internasional.
0: Iya.
1: Masih ditunggu juga buat warga percaya, barangkali ya mau kasih informasi, mungkin ada kegiatan di tempat kalian yang perlu di-share dan dipublikasikan. Boleh banget, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Pokoknya tetap stay di Bercaya FM,
0: paling pas untuk Cilacap.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: Rika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kudene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Si Endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Aduh, Jen. Wetang kula banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
4: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kula banget ku, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwe?
4: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
3: Oh, kaya kue ya?
4: Iya, nyanyi. Dinum.
3: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena tuh senang kali mani.
0: Is, ya aja mak.
1: Lihat terus ke priwe.
0: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, sudah hampir jam 10. Gak kerasa kita udah nemenin dari pagi tadi di GPS Lanjut ke Ngopi. Terima kasih banyak buat warga Bercahaya yang udah gabung.
1: Ya, dan jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Karena nanti jam 12 akan ada TGN bersama Tiwi Gapi. Jadi stay tune.
0: Dan ketemu lagi besok di waktu yang sama untuk menemani pagi harinya. Semoga di pagi menjelang siang ini, semoga semangat yang kita berikan bisa sampai gitu ya, untuk yeah, bisa menjalani aktivitas di hari ini. Terima kasih banyak. Radika pamit undur diri.
1: Vita pamit undur diri. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos? Masih ngontrak? Masih numpang mertua? Atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ya udah punya istri kan. Ya udah, semoga kamu dapat yang terbaik ya.
1: Amin, makasih. Sama-sama.
2: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
6: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
5: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
6: Coba, saya lihat.
5: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
6: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
7: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
6: Makasih.
7: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
5: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
6: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
8: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
11: 94

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Asli, asem banget. Tambah gede ya.
1: Iya, ya selalu. Kamu Pak RT kan bilang anak ya.
2: Selamat, selamat, selamat.
3: Kanca
2: STM.
3: Kenalan.
2: Kenalan,
3: kenalan. Ini dari kanca pokok, jadi aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengin melu ya ayu bareng.
1: Ya enak, ya mau bukan cuci-cuci. Kalau petanya ya, ini rokok kalian pak, cukai nih pak, polosan gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
2: sekaya kaya larang, tapi enak pak.
1: Gak ngerti ora pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi temen bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tutur rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomere.
2: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilung ngeku, tulen aku ngeku, tulen aku ngeku, tulen aku
5: bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena dusnang kali mani.
8: Is, ya aja mak.
7: Lihat terus ke priwe.
8: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
7: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
9: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
7: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
10: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak Minto, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
2: Gih, Bu. Saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
1: Lah ya. Terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Gih, Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
10: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tegean, tembang gending klangenah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri cahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, halo, halo, halo, kula nuwun. Tok tok tok tok tok tok tok. Hei aku, Lik, lagi pada ngapa ya Lik? Lagi pada istirahat. Mantus-mantus saya lagi beduk-beduk kayak gini ya Bi. Iya, ya lagi pada lenggah ya. Mereka lagi pada lenggahan. Lagi pada selonjor. Ngelenceng akan sikil. Ngelenceng akan nawak. Iya, ngelek gosor. Kayak Mr. Tondot. Iya kok. Kok apa Mr. Tondot ke lagunanya wis jundal? Lagunanya wis jundal. Kok pariklan ditelepon? Kok tak angkat ya Mr. Tondot? Kok diangkat? Iya. Alah, kepenak banget ke lagune. Lagune kepenak banget. Nek ora kepenak dibalek na ya kena. Iya, iya. Dibalek na kaya anu pakul katok bae dibalek kena. Iya, enak pisan. Sing arepe damel lu bergabung aja cepet di sini sin li. Kaya karo siapa sih? 0811260543. Ayo digoyang.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ye, masa nyong kono atus nang kali maning.
3: Is, ya aja mak.
2: Lah terus kepriwe?
3: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon ane.
5: Aduh, hati-hati mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas. Saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
7: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Ngenan sing ancani warga bercahaya ya sing lagi pada rehat. Oh Mr. Tondot kait mau wis ngenteni banget ya Mr. Tondot tak bukake. Halo halo halo.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang Mbak Tiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mr. Tondot.
1: Ya, bagaimana kabar?
0: Baik-baik saja. Bagaimana kondisi di seputaran Limbangan? Panas.
1: Posisi Limbangan. Limbangan ya.
0: Iya, Mbok, nang Limbangan Mr. Tondot nang endi sih?
1: Ya, Limbangan Rawa Bendungan.
0: Lah iya, Rawa Bendungan, Mbok. Oh iya, salah Limbangan kan ngger sing ngarep ya. Ari Rawa Bendungan
1: paling itu tapi ya. Satu kelurahan lah.
0: Ya, Mbok. Iya, bagaimana
1: Mertasinga,
0: kondisi?
1: Mertasinga, Rawa Bendungan iya. Juga Limbangan itu satu kelurahan.
0: Satu kelurahan, kae, Mbok.
1: Iya, iya. Jadi anak Brumbul. Lengkong. Lengkong. Bendungan.
0: Iya.
1: Karo Limbangan.
0: Oh iya.
1: Kelurahan Mertasinga.
0: Mertasinga. Iya.
1: Iya. Cilacap Utara.
0: Cilacap Utara, Pak Lurah jenengane Pak Chandra, Mbok.
1: Apa ya?
0: Iya, oh tak ngomongaken kok.
1: Wong orang ngerti sih kalau anu istilah emang kota ke dari orang tuh pilihan Dora.
0: Oh iya, iya sih ya.
1: Tunjukkan.
0: Tunjukkan.
1: Tekan kabupaten itu.
0: Iya, iya. Jadi langsung tekan.
1: Ngerti-ngerti Pak Lurah wis ganti.
0: Iya, bener.
1: Kayak. Nah, sebelum ganti camat.
0: Jangan.
1: Calon, bupati kok sama.
0: Oh, bupati ketoprak.
1: Iya, dari bupati ke calonnya ya. Salam jumpa kowe, kanggo sedulur kabeh, kang calon bupati ning ya.
0: Iya, waduh. Mr. Tondot kae sing ana nang anu kana daerah anu Rawa Bendungan nang kana panas apa?
1: Rawa Bendungan ya, perlu kami informasikan ya Mbak TW.
0: Apa nak anak? Apa Mister Tondot?
1: Aman-aman banget, cuma kekurangan banyaknya kalinya padrasan.
0: Oh, alah malahan anu iwaknya pada mumbul malah jadi kepen aku li mancing.
1: Ya tapi alhamdulillah kenyang wingi aku oli telung ember tak bagi-bagi.
0: Oh. Eh, iya.
1: Ya bener lagi. Lagi madang karo pecak.
0: Waduh, enak kepur.
1: Pecak
0: mujair. Waduh.
1: Kecil gue. Boleh nambing ini.
0: Gue anu.
1: Pantalina, satu tekan.
0: Hewak.
1: Kayak petek lah, cepat-cepat.
0: Iya, kalinesa, alhamdulillah. Dati nawoni iwak kayak gue. Iya.
1: Pokoknya serah patut menungsa lah.
0: Iya.
1: Sama tukang irigasi gue. Kayak boya,
0: kertas,
1: cepat-cepat.
0: Iya, orang apa lah, penting kau iwake ake.
1: Ya, kayak itu iwake ake ya, bisa perbaikan gizi tapi tambah ireng.
0: Tambah ireng orang apa, kadar lanang iki.
1: Ya kepanasan dan ya
0: panas. Iya Mbok.
1: Dia ceritanya iki bar madang nih gue.
0: Oh iya.
1: Telepon orang diangkat dan urung wayahe.
0: Urung wayahe mau mikir lagunya sebetulan. Iya tak terus nah.
1: Jadi mikirnya lagi ngeblok jana tapi
0: iya.
1: Terus mbak TV siaran jadi
0: langsung dipancal teleponnya langsung
1: kontok, oh ya lebih bisa. Apa kita jenis bisa
0: ngelakung nama
1: dangnya orang iran nih kan.
0: Iya siap lah Mr. Tondo tak bagi-bagi
1: mau jane.
0: Iya. Ono mbok arep bagi-bagi salam Mr. Tondot.
1: Ya bagi-bagi salam geng kok. Dulur wadon.
0: Iya.
1: Ana cinang peri kae. Mak Enok.
0: Mak Enok.
1: Mami Bintoro juga.
0: Mami Bintoro. Iya.
1: Terus yang Bayung. Mamoni.
0: Sugeng
1: siang Mamoni.
0: Anggeh.
1: Bu Sutira.
0: Nggih.
1: Tak ketinggalan juga kiye.
0: Bu Mustol.
1: Bu Mustol lingah.
0: Heeh.
1: Barkam nang wadah dur jeruk legi. Jeruk legi anu kiye, kuripan.
0: Jeruk legi.
1: Iya, kuripan yang ini ya. Kuripan yang ini ya. Kesugihan.
0: Kesugihan, iya.
1: Ya. Terus kok kaki samirin ya sineng jalan ganggang.
0: Iya, sile.
1: Melasi banget ya pinggir jalan ceritane.
0: Warungnya buka, mbok kaki samirin.
1: Siki buka nabi ini, aki dina minggu ke dan orang tutup. Buka nuli bantuan beras.
0: Oh ya, alhamdulillah. Ya, Pak Samirin, oh, alhamdulillah.
1: Tapi mira alhamdulillah, sembuh nak aneh guling ngetem nang kanang masih berjuang-juang.
0: Bar kepriwe
1: melasara itu
0: orang keduman apa kaki sendiri baru
1: setelan penurunan anu kia dan
0: apa cepidire keri cepidire keri apa Pak Samirin
1: orang cepidire anu sing duwe ku anu sninggal dan ini tidak nga Samirin dan penurunannya ditolak
0: orang uli
1: dan melas ini langsung dibandingin orang dia apa-apa
0: iya, itu ini daftar pak nek nyong ditolak nyong daftar siki gak ngemben maning dari keduman kayak kue orang-orang didaftar ya, ya ngesuk orang uli
1: iya kadang-kadang malah gue anu jatahnya anu sebelah sing anu isni enggak deh kue diwetannya kudunya ya anak identitasnya anak
0: kue iya ngeri sorona nabongnya ya ora bisa digantikan iya kudun daftar di sheet kayak gue kan uli jatah dewek-dewek daftarnya emang kaya disurvey-survey barang ngeri ya gue
1: iya kayak aku boleh ini
0: iya Pak Samirin melasi
1: ya Pak Samirin melasi aja kau tambah kesel Pak Mirin ini ya
0: iya yang kotak nih lagu kalau
1: nggak lagu baru Mbak Tewi
0: iya iya kotak nih lagu pak ngolot
1: nih lagu pejara sih iya kamu.
0: Apa judulnya
1: ben semangat pejara lagunya Calung
0: Calung yang kok jam telu lah
1: Calung sih judulnya
0: apa
1: Sempeleo. Kan dadine semangat dadi
0: kepikirin kan. Iya. Men sedih ya hilang. Iya, jadi dipikir bae paksa.
1: Goyang-goyang kan hilang
0: tadi. Iya, dadine. Iya.
1: Cuma cantik kan.
0: Cuma cantik kan. Iya.
1: Selamat siang semua.
0: Selamat siang semua.
1: Ya kayak itu Mbak Dewi.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima buat kasih. Semua.
1: Salam sehat semua ya.
0: Iya siap.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Buat yang
1: anu istri tercinta, mami tercinta gie, lagi dapur gie.
0: Mamak tondok.
1: Iya mamak tondok gie. Lagi mesem-mesem.
0: Mesem-mesem ya mak.
1: Salam orang gie.
0: Iya.
1: Priwe.
0: Kabe baik. Iya. Iya, gebuk rata lah pokoke.
1: Iya.
0: Iya, maaf.
1: Iya, ki jare salam kenal buat semua saja dari Mami Tondrot.
0: Iya, dari Mrs. Tondrot. Iya. Ya.
1: Oh, ya ki Bos Kirno.
0: Bos.
1: Sing lagi dongeng kuwe karo wong kenal. Ora untuk sik gelem lali kuwe ngapurane Bos Kirno.
0: Selamat siang. Selamat siang.
1: Ya, kapan sih disalami cuman Bos Kirno ki orang disebut jenengan kan kok bisa usul gue lo.
0: Iya, siap.
1: Ya super khusus Bos Kirno ya selamat siang. Terima kasih Mbak Dewi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun kae Mr. Tondot karo Mrs. Tondot. Sing anak nang raben. Kaya Mama Rizky lagi serondol-serondolan karo sapa ya. Iya, anak Mama Rizky, anak Bunda Rizky, anak Mbak Dinaosa, anak Mbak Maman. Kaya Mbak Maman ya. Iya, anak Bunda Mustolinga. Sing anak nang kuripan ya, sugeng siang kaya gue ya. Iya, kita kenai lagu di sheet. Oh alah, sampai Leo meki lagunya lagu Calung, Mr. Tondot. Jadi ini emang konyong ngelundung nane jam telu ya. Niki lagune tak nae singkir disit. Wiron pitu ke jaranan kepenak pisan lik.
2: Listen, this is

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
4: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat besi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
4: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Yuk pak, gagen wis ayu kie.
9: Kesel banget mak. John, aja siki lah, lemes.
8: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
6: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
4: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan.
11: gede kena barang ngering matahari apa tuh?
12: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
11: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
12: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
13: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
14: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
15: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sugeng istirahat ya warga bercahaya. Kae mamane iya lagi istirahat. Mamane maning mikir sibuk banget wi. Wis mondar-mandir pokoknya. Iya ya mak. Iya mondar-mandir ping pirama kowe ping akeh. Esuk-esuk ya. Jujukna bocah dari sing TK, SD, SMP, SMA. SMA ya kok numpak kanu motor dewek wis uli. Ya sing SMP ya kok numpak pit mak. Ola. Angger SD sing kelas 1 loro lah dijujukna bapak karo sing TK. Iya, bapane barang kon mangkat dewek bae. Urusan jujuk-jujukna bapaknya mangkat kerja, iya kesel-kesel temen ya. Kan mangkat dewek kayak gue balik dewek. Halo Mama Rizky, sugeng siang.
1: Sugeng siang, assalamualaikum. Petarangan metu, petok. Sehat Mbak TV.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mama Rizky, lagi ngapa nang petarangan mak?
1: Ya. Ya, yeah, nutus nitis Mbak TV.
0: Iya, nitis, gawe gula ya, Mak. Arep.
1: Iya. Goti matemat.
0: Iya, nggo anu, ya. Mak, men kon ora meneng bae.
1: Lah iya, kembang gula ngemot sebatok tuli gotel sore bubaran ora entong-entong Mbak TV.
0: Iya, ora entong-entong dadi anu ail-ail gue ya, Mak ya. Ngo ail-ail.

0: Terku anane bojo loro kaya gue ya.
1: Oh, bojo loro ya, nah, tapi kan sing lirike kaya.
0: Iku bre.
1: Apa sliramu ngerti? Kaya ngopo larane? Dadi bojo sing penan iku
0: gue. Oh, kaya gue. Dadi kepengin guyut disimpen nang endi kaya gue ya. Iya kok
1: disimpen nang gudang mbok menawane anggar dibuka kae dadi kuning apa dadi putih
0: iku. Iya. Netok disimpen-simpen barang iku kok.
1: Kenang ora sih ya?
0: Iya, ora kenang srengenge mau malah dadi pucet ya, Ma.
1: Asing mending sing ireng hidang gemliteng kaya gue ya.
0: Iya, manis kayak gula jawane Mama Rizky daripada sing pucet kaya gue.
1: Oh iya.
0: Ke jerene anu Pak Amin Mas Kurma. Anu Kevi tolong ngomong maring Mama Rizky. Nek aginitis aku njaluk kerenge. Jere kerenge siapa ya, Ma?
1: Kereng.
0: Oh, kereng.
1: Kereng Mbak Tiwi.
0: Oh, anu apa gue kereng?
1: Ya wis srekan anu kae gula sinang pringgir pating glabet engko kan disasrekan dadi kae.
0: Oh.
1: Dadi anu
0: kaya dadi gulali kaya gue ya, Ma.
1: Kemremet kaya gue.
0: Oh, iya enak ya. Gue. Iya.
1: Ya pokoke kon maring anu petarangan baik kowe Pak Amin.
0: Iya, Pak Amin maring petarangan kok dene alamate nang Mama Rizki. Ya
1: kok kan tekae apa tek anu gawe kae kon sakan wadah kan anu anggere desa ki banyu dene
0: iya.
1: Rasane segere ngungkuli es degan.
0: Oh, germek renyes kaya gue. Arab ya luk sing karo ya, es ya, apa sing nganget.
1: Ora kae apa ora gawe kena diabetes.
0: Iya, ora ki asli.
1: Ya, soalnya kan anu obate karo njet we.
0: Iya, karo njet Pak Amin. Ke Mama Rizky alami ya.
1: Karo anu kulit manggis ae kuwe.
0: Iya, karo kulit manggis ya, rasane jos gandos-gandos.
1: Ya, rasane ya kaya pokok kaya ngungkuli Mbak Tiwi manis.
0: Iya, pokoknya lagi banget nemen nyamleng pokokane Pak Amin.
1: Ya. Salamnya Mbak Tiwi.
0: Nggih, Ma.
1: Kanggo Bunda Setira.
0: Nggih.
1: Bunda Oni, Bunda Mustolinga, Mbak Mar, Mak Enok, Anu Bausa.
0: Nggih.
1: Mbak Asmara, Mas Barka,
0: Terusan
1: Bunda Kinan, Mas Dimas. Memang ngawis sing ambak purung kowe Mas Dimas.
0: Iya, Lik Dim, nang ndi Lik Dim?
1: Ya, kowe ditaweli bae men kae men metu jajal kaya ngapa?
0: Iya,
1: penampakane.
0: Iya, pancen.
1: Iya. Kanggo kae Mama Santika. Kanggo Ibu Mami Bintoro.
0: Mami Bintoro.
1: Mami Bintoro wis mlebu purung kowe Mbak Tiwi.
0: Mami Bintoro lagi bobo siang kayong.
1: Oh iya. Aku kangen karo suarane kowe kok sing anu melenik-melenik.
0: Iya, Kak Mami Bintoro, dawa suarane.
1: Iya, terusan karo anu kanggo Mas Arjuna, Kang Arjuna Kroya.
0: Moga-moga
1: ya keprekane laris manis Tanjung Kimpul.
0: Kimpul, amin.
1: Pak Bening. Terusan Besukar, Bos Kirno, Sugeng Siang Bos Kirno, Sampun Dahar Dereng.
0: Nggih, sampun tarang.
1: Ya, terusan kanggo Bapak Kek Guntur penang Palembang.
0: Nggih.
1: Ya kanggo kabehan bae lah sing nang grup LPPL Bercahaya. Moga-moga ya pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Kanggo kadurune ya selalu sehat, rezekine lancar,
0: pun barokah.
1: Amin. Matur nuwun Mbak Tiwi, petarangane metu.
0: Petok-petok.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizky. Ala kae sing lagi nitis nang petarangan. Iya, matur kesuwun. Ampun teng pundi-pundi warga Bercahaya pokoknya nang kene bae nang program Tekian Tembang Gending Kelangenan.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
0: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa Tun?
6: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Wis awan ya Lik ya. Iya kok. Wis anu kae Winyong wis balik maning-maning kantor maning. Iya, ya Lilike wis balik maning pada maring kantor maning ya. Iya halo Lik Dim.
1: Tegian.
0: Tegian. Oh iya, Tegian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Gen. Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, Lik Dim. Lain apa nang kana nang anu? Banyumas?
1: Ya, biasa kan lagi nongkrong.
0: Lagi nongkrong?
1: Biasa, iya.
0: Iya. Angin apa orang nang kana? Anginnya gede apa ora?
1: Ora pati ya ge ya, nak angin cuma ora.
0: Angin sepoi-sepoi kayak gue lah ya. Iya, iya, iya.
1: Urung adem-adem.
0: Iya, nggo adem-adem kayak wong lagi cemeter panas ya.
1: Ya, minta termon-termon wingi sore.
0: Oh iya. Iya. Ya pada karo kene.
1: Wong petarangan gasik temen gak mikir munggah.
0: Petarangan gasik petok-petok karo nitis. Karo nitis Mama Rizky malah nyaluk bojo simpenan lah nyong ora nyimpen. Ya.
1: Kepriwe? Simpenan karo simpenane akeh
0: kene. Iya. Lah nyong nang
1: guna.
0: Iya, warna-warna banget pokoknya simpenane Mama Rizky lah nyong ora nyimpen. Dadine nyong bingung banget mikir tak nei. Kaela apa jenengane?
1: Masih kan.
0: Pamer bojo.
1: Oh, iya kan nyimpen kae mong.
0: Iya, apa-apaan anek Mama Rizki ta simpenane nang endi-endi kaya gue.
1: Gak ngerti lobak apa ora?
0: Hah? Lobak. Lobak?
1: Iya.
0: Lobak anu kae mbok sing anu sing kaya anu sayuran mbok, sayuran lik.
1: Ya nek nang Mama Rizki lobak, lobak bolet gue terus lobak sing sayur tuh.
0: Oh, nang kana lobak lobak bolet.
1: Iya.
0: Nyemplung mbok ya, cara.
1: Iya, nang nang Mama Rizki nang istilah bolet ya lobak.
0: Oh, lobak. Lobak ya ana ya.
1: Lobak ya nyimpen ya.
0: Iya, iya. Kayak nang lobak e cemplung nang maring anu kue titisane anggar anu sisa kayak kue cemplung nang kono terus menjorna bae ya. Dadi amoh, iya tanek, menul-menul, dadi enak banget kue, iya.
1: Menul, iya. Baik-baik lagunya kok, Lek.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya kayak apa? Kasmaran.
0: Kasmaran.
1: Indah dari ini, ya.
0: Iya.
1: Salam-salamnya gue.
0: Ya.
1: Gue Mama Rizky gue, Miki. Matur nuwun sama Lana.
0: Oke.
1: Para Bunda Rizky, Mama Enok kan nang jalan dari karo Mami Bintoro. Hati ya sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus Pak Sejamal Jono niku sugeng siang. Pak Kirno sugeng. Terus oh masukan ka WC kowe. Pak ya sugeng siang karo Mbak Matiane.
0: Nggih.
1: Kang Parka kowe nang Sumpio.
0: Iya.
1: Siang. Tina Osa kowe ya sugeng siang.
0: Nggih.
1: Terus Mbak Yara, terus Bukus ya, niku sugeng siang. Terus Mbak Yati kowe nang jare nang Budi ngono ya sugeng siang. Mendengarkan. Terus Pak Gatis sembarang ya sugeng siang. Saking Cikadu. Terus Mbak El.
0: Mbak El.
1: Pak AC nanti telor ya sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Ya kabar baik lu nate kiana ya.
0: Siap li.
1: Kiana ya bertugas. Terima kasih niku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lik Dimas. Kesingan nang Tumiang ya. Kekait mawa malah babane ora dibukake. Iya. Pakamin masker. Rela kae. Kesingan nang Bantar Sari. Iya, Pantar Sari musim apa Pak Amin Maskur? Iya, ya pada baik karo kono mbok wi. Iya, ya pada baik. Mbok kana bedane kana. Iya, iya. Nek nang Cilacap kota kene nang daerah laut kana, saudara-saudara kita nelayan kan lagi panen. Uwur-uwur. Iya, anggar carane wong Indonesia ubur-ubur. Carane nyowong Jawa ya ubur-ubur kaya kue. Iya, ya. Anggar nangkana ini pakamin maskur. kan beda panene. Iya, ana sing panen kangkung, ana sing panen anu kae ya, apa jenenge pari. Iya, kae. Terus selanjutnya. Iya, Miki wis tak omong napa kamin? Maring Mama Rizky, jadi kok maring ana bae gue. Kae, Bunda Rizky anak, Mama Rizky anak, Mbak Maman be anak kok ya, Mbak Maman request lagu kesengseman meleket mau wi ditenteni. Mbak Maman wis nganti anu suwe banget nemen ora diglundung-glundungaken ya, Mbah. Iya kok. Kesengseman. Nah, niki Mbah, engko bar kita glundungaken ya, Mbah, Mbak Maman. Terus berikutnya Mami Bintoro. Iya, iya jajal tak angkat ya Mami Bintoro ya Mi. Sugeng siang Mami Bintoro. Halo Mami.
2: Halo juga.
0: Iya, kok
2: suaranya enggak?
0: Iya Mami.
2: Enggak ada suaranya ya?
0: Iya, enggak ada suaranya kok alon banget kok Mami kok.
2: Tapi TV gati ada suaranya seru banget.
0: Iya, TV-nya ada suaranya tapi Mami Bin tuh suaranya alit. Iya, mboten apa-apa lah. Mboten apa-apa, Mi.
2: Wis digedhekna badan lo.
0: Iya. Wis digedhekna ya, Mi ya.
2: Mami gak tidur sayang ngeloni TV gati.
0: Oh, ala ujarku Miki anu ditunggu-tunggu sama Mama Rizky kayak gue.
2: Ya terima kasih Mama Rizky salame.
0: Nggih.
2: Terima kasih Bu Mas salame.
0: Nggih.
2: Salam untuk Mama Kno, Bunda Rizky, Bunda Rizky, Bunda Ati, Bunda Wiwi, Bunda Wiwi.
0: Nggih.
2: Bunda Cantika. Mama Bunda Laras, Bunda Osa.
0: Nggih.
2: Bu Wiwi Semeru.
0: Nggih.
2: Bu Tia.
0: Tia.
2: Bu Kacor.
0: Nggih. Nggih.
2: Bu Suti. Bu Sutira. Salam untuk yang di Pasar Gede.
0: Nggih.
2: Titi Senja, Pak Juli semuanya. Yang monitor radio bercahaya semuanya.
0: Nggih.
2: Salam untuk Pak Arju, Kumbang Asmara, Bos Kirno, Pak Tondok, Mustolinga, Pak Parjan, Pak Bening, Pak Sarimin, Pak Salut, Pak Tejo Suwarjo,
0: Pak Kartim.
2: Semuanya saja yang monitor radio bercahaya. Tegian.
0: Siap.
2: Bakti, selamat okay. Bertugas. Okay. Yang cantik, yang manis, yang glowy.
0: Oke, okay. Mama, terima kasih.
2: Kapan ketemu Mani? Mama okay. Kepengen ketemu Wong Ayu.
0: Oke. Okay.
2: Selamat bertugas, semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar.
0: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Bintoro, kayak singanen nang jalan teri. Oh ya, dikira lagi tidur siang kayak gue Miki. Iya Mami Bintoro nang ndiwi kayak gue, kayak Mama Rizky ya ujarku lagi tidur siang kayak gue malah ya. Niko, terus Mbak Maman, salamnya Mbak Maman buat semuanya saja. Ya, terima kasih Mbak Maman. Berikutnya lagi, anu anak Mama Rizky, anak Bunda Rizky. Iya, Bunda Rizky, salamnya buat semuanya saja. Lagunya Pantai Lo Gending, kayak Bunda Wastuti. Ya, Bunda Wastuti, tidak ada dress code, Bunda Was, bebas. Dress code-nya bebas, Bunda Wastuti. Iya, Terus Lik Dimas ya, Bunda Mustolinga, nyong ora kebagen. Iya, nggih, masih bisa Bun, tapi nggih mangke nggih. Kaet, Lik salut, sehat, Lik salut. sing jauh di mata karena meringana ya. Numpak pesawat pirang jam meringana lik salut ya lik. Iya, tapi tetap dekat di hati. Alhamdulillah. Ari nang kene jam siji luwihe 26 menit. Nang kene jam pira lik salut? Iya, nang ngendi jenengane Dubai? Nang Dubai jampira lik salut, moga sehat nang kene ya lik. Iya, keluarga nang Cilacap sehat. Iya, lik salut singane nang Dubai ya semoga sehat kaya kowe. Ya. Mama cantika sugeng siang. Abang salut saking Dubai sugeng dalu Mbak TV sugeng dalu. Nang kene dalu iyalah nang kene padahal bedukung kruk. Wis setengah hari sore lik salut kae ala kae jan ya luar biasa lah lik salut kie ya mama cantika bunda Rizky bunda Mustol tak gelondong akan lagu nih mbah maman romeyen niki nggih warga bercahaya mbah maman niki sekarang mbah maman sinambil leye-leye karo medang kopi rasane nyamleng pisan dikancani karo tegean tembang gending kelangenan.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kon adus nang kali mani.
7: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
8: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
9: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
2: Pak,
1: Saya punya rencana menikah.
10: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
11: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
12: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul-tul-tul.
1: Kayak kuwi lah.
0: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Tembang Gending Klangenan, iya, sing menyemangati ngantos dugi jam loro. Tadi tim ini badai kukudan tapi bakar tim telpon. Iya, anada yo tak buka disit. Halo, sugeng siang bakar tim. Bakar tim sugeng siang. Sugeng siang, mbak. Sehat bakar tim.
2: Alhamdulillah, dibandingi sehat balas. Kurangan apa-apa, alangan saya bijama.
1: Alhamdulillah.
2: Nanti baringin balas selamat.
1: Amin, geng, Pak Kartim.
2: Saya atau aku ulang tahun radio jangan esok tak setu.
1: Enggak ulang tahunan, bah.
2: Iya iya iya. Aku jadinya kepengen ngono. Nang perapatan di sini itu ya, nang lingkaran suci, perapatan lingkaran suci.
1: Mbak Kartim badhe dolan maring radio bercahaya napa, Mbak?
2: Iya, tenjane baras.
1: Angge, anu ulang tahunane mboten teng radio, Mbak niki.
2: Nanti.
1: Ulang tahunane teng kafe, Mbak.
2: Kafe.
1: Nggih, nggih. Dados teng radio mboten ulang tahunan Mbak Kartim. Mbak Kartim si teng pundi nggih alamate?
2: Adipalang nggih.
1: Oh, Adipalang nggih, tebing nggih, Mbak. Teng mriko sok. Oh, sok musim napa teng mriko, Mbak?
2: Hah?
1: Sok musim napa?
2: Lah ya padha bae karo kono.
1: Ubur-ubur nggih, Mbak Sami, ubur-ubur enteng teng mriko.
2: Kurangan nanangane. Oh. Nang buntot.
1: Oh, teng buntot, nggih.
2: Badhe kirim salam ge lah.
1: Nggih, Mbak, monggo, Mbak, kirim-kirim salam.
2: Ya sepisan kagem Mbak Nabila.
1: Nggih.
2: Terus Mbak Kea.
1: Nggih.
2: Puji Rayu. Nggih. Mbak Rizki, Mbak Marjati.
1: Nggih.
2: Lan kagem sedaya mawon benepul cuci sugeng. Siang sugeng midang ataken matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kartim sing teng Adipalang riko tebing nggih Mbak Kartim. Iya mugi sehat.

semuanya. Matur kesuwun ya warga percaya, mangke anu TV hadir kembali di acara selanjutnya di program Dopokan. Kok kita padan dopok ya, jane miki TV ya kepengin dopok tapi kena full telepone ya, kok kene dopok akeh banget informasi kok ya. Bisa di sharing-sharing iya miki apa lilike padan sing kae anu maring pasar murah nang Kecamatan Cilacap Selatan lik ngesuk ana maning tanggal 22 ya wi iya ngesuk nang Cilacap Tengah kaya gue miki nyong takon jere uli ko walaupun misalkan nuduh warga Cilacap Tengah apa uli belanja uli kaya gue lik pada serbu ngesuk ya rekane miring iya. Terus juga apa jenengannya kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dibelanjani, dilarisi, ditekani kayak gue ya lik iya. Lah sing miki dinagi ye nang Cilacap Selatan pasar murah ya lik. Ditunggu info-info neng kok nang Kecamatan Cilacap Utara kapan kayak gue ya lik ya. Nek ngesuk tanggal rolikur jere nang Cilacap Tengah. Ya wis niki warga percaya terima kasih. Tetap stay tune di 94.3 Radio Percaya paling pas untuk Cilacap. Mangke kita topokan jam 3.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembeli akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gi piyak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

jumpa lagi bersama diriku ini Tiwika Pinang giaran topokan. Ayo mari kita pedan topok bersama-sama. Iya. Duh, kepriwe iki Mbak Ayu Dinasa? Aduh, enggak kebaca. Oh iya. Oh, ala umpomo ya Mbak Ayu Dina. Iya, maafkan. Nang ngisor apa nang ngendi iki ya? Dene bisa-bisane bawane ora kebaca ya Mbak Dina. Alah, kue. Iya, maafkan. Ketriwal ngene Mbak Ayu Dina. Oh, saya. Iya. Padahal ya anggar urung dibuka kadang aneh jone. Kayak jone maring dhuwur kayak gue sih ya. Jadi ketelitep kayak gue lah ya. Ayo sugeng siang menjelang sore warga bercahaya ya. Kepriwe kabare Lilike pada sehat ya Lik? Iya, wis ngapa bae dina iki ya Lik? Ngapa sing ora pokoke wi. Ala, jebule wis pernah-pernah banget ya Lik sing dika anu ya. Sing di mic wis pirang-pirang banget. Iya, malahan datakane ke anu takon wi ngapa? Ya, ngapa bae kau? Iya kok. Kawit mawa anu nyambut gawis pirang-pirang kayak gue ya Lik. Kawit esok ya ngantikna genduk siki kayak gue. Iya, luar biasa lah pokokane ya. Nah kayak miki sing mama kayak siapa mak sing belanja. Miki anak kegiatan ya Lik, kayak kegiatane jenengane pasar murah. Lho, mamak-mamak seneng banget ngarana kegiatan kayak gie kok. Termasuk kau ya Winyong juga iya seneng banget ngarana sing kayak gini kan murah kayak gue ya. Murah tapi orang murahan we. Iya kok. Pangan murah, gelar gerakan pangan murah di Cilacap Selatan. Ya, tadi untuk menekan inflasi dan juga amankan harga pangan. Le, gue pemerintah Kabupaten Cilacap ya melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Bulog Cabang Banyumas sing menggelar gerakan pangan murah atau GPM di halaman kantor Kecamatan Cilacap Selatan. Mau esok ya Lik? Iya, Liliknya pada memakai mbok pada melu berbelanja kayak gue. Bahan pangan pokok yang disediakan ya warna-warna banget, ana beras ya, ana nduk, ana bawang kayak gue, produk-produk frozen food ge mamake biasane kan ya sing satset das terus nek esuk langsung be digoreng mateng kayak gue engko sarapan iki biasane ya. Iya, tadi disampaikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap, Pak Edi ngentikane niku, langkah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap dinamika harga pangan khususnya beras yang belakangan ini mulai manu naik kayak gue ya. Lah niku. Iya, tadi kan anu apa jenenge untuk beras SPHP yang dijual Rp57.500 per kilogram. Kemudian ayam telur, iya, nek nang pasaran kan biasane 20.000 ya Lik. Nah, ini mendapatkan subsidi 20.000. Lumayan lah, dadine 30.000 kayak kue. Kacek-kaceke 20.000 ya gede ya Lik. Ya maning 20.000 kadangan nyong peanger kacek anu 500 be ya seneng kayak gue. Iya. Nah niku terus bawang dan produk komoditasnya niku ada bawang-bawangan ya, bawang merah dan bawang putih. Kue anggar bawang merah sing anu jahat jarane bawang putih sing baik. Kue tulane jaman kemien wi. Iya kok ya, produk hortikultura ya harganya pokokane ya selisihnya ya 2.000 3.000 kayak kan lumayan ya. Lumayan diserbu mesti mamak-mamak seneng anggar anak kayak gini-ginian diskon-diskonan sel-selan ya. Iya, potongan-potongan harga kayak gue. Iya, jangan wisger pokokane lah.
Mama kan mau wis belanja apa bae, Mak? Iya, kowe kan mau Cilacap Selatan, ngesuk gantian maning Cilacap Tengah. Engko kari Cilacap Utara, engko kari nang kecamatan ngendi maning kana kaya kowe ya. Iya, men kon padha ngrasakna kabeh. Iya kok masyarakat e dadi mamak-mamake pada bunga. Iya, jamane Natal-Natal kayak iki wis 15 kiye ya, Lik. Sing arep melu bergabung berbagi informasi monggo 0811 260 543.

0: lim. Asem banget tambah gede ya.
1: Iya, ya salah. Ngomongin Pak RT kan wilanak ya.
2: Lama,
3: kanca
2: STM.
3: Kenalan, kenalan. Kita di kantor aku kok, jadi ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo parah.
0: Ya enak, ya mau
2: buat cicit kalau petanung ya.
1: Nih rokok kalian kok, cukai nih pak polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana nih aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
0: sekaya kayak larang, tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kaya nomere.
4: Jadi ke si ngomong-ngomong siapa? Bilung ngeku, ngomong-ngomong ngomong-ngomong. Woi, kok terima kaya lagi ya?
5: Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
8: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
7: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya mas.
9: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
7: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
8: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: bercahaya.
1: Bu, topokan bercahaya. Iya kok ya, Lik. Iya kok enggane kayak gue, Mbak. Dina nyongkon ngomong bahaya, Lik ya. Tapi ora apa-apa. Kita harus saling mengingatkan, bok nganti ana sing kelalen kaya gue ke. Iya kawit ganu kok TV anu kae uli ngomongnya remandek-mandek. Lah iya wong nyatane ana baik kejadiane kelik. Ke ya pangkalan kayu milik warga di dusun Banjarreja ke. Nang desa Cisuru, iya nang kecamatan Cipari kana ya. Terbakar pada dina Senin wingi sore ke ya jam 3 sore. Api diduga berasal dari bakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan, lalu merambat ke tumpukan kayu akibat tiupan angin ya. Dan petugas damkar Sidareja dibantu damkar Majenang dan warga berhasil memadamkan api sekitar pukul 18.30 kayak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Luka ya orang nana, alhamdulillah ya. Kerugian diperkirakan mencapai 10,5 juta. Taksiran dengan sekitar 70 meter kubik kayu terbakar ya. Gue ya Lik, nah jan ke anyar ya pangkalan kayu nang Cipari kebakaran. Iya, gara-gara nih sampah. Iya, ana maning. Oke, karena rumah ya, rumah di desa Pesawahan, kecamatan Binangun, terbakar dina minggu. Kie, next sing mau dina Senin. Kie minggunya minggu malam, petugas damkar Kroya berhasil memadamkan api sekitar pukul 20.53. Tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Namun kerugian diperkirakan mencapai 68 juta. Kebakaran diduga akibat puntung rokok sing dibuang ya. Nang dur kasur, wala. Ge siapa ge? Bapane apa? Siapa ge ya? Puntung rokok ge disidem. Anger nyidem mengisor anu barang namaring lante terus dipidek ya, dipidek ngantik nak. Anu sidem, bener-bener sidem. Nek ora dikae guyur karo banyu sisan, iya. Ya, anggar umae anu li udut nang ngarepan kana nang latar ngarep ana paceran ya, blebek nang paceran kan sirep kaya gue. Wong udut pen ora kana nang jero ngoma nang kasur maning ya ki anu kepriwe kanan kanane jajal. Iya pegalan kena udut kena bisa merugikan ya iya iya ki gawe kebakaran ya Lik. Iya mbae anggar sing cokan udut mbah. Iya mbae kan biasane cokane ngelinting ya gue ya mbah. Iya mendingan nang latar bae mbah karena menkon sing nang jero omah iku mbah Putri ora watuk-watuk bae. Iya wong ambarangan anggar duwe putu kaya gue sing si cilik ya udute nang kanang ngarep. Iya menkon ora sing nang omah ora melu kenang asapnya kaya gue lah ya. Iya heran nih likur sepeda udut lah Lik. Iya kok ya, selain menghemat biaya kaya gue juga menjadikan kita sehat. Kaya gue sehat jasmani dan dompetnya juga sehat kaya gue lah ya. Niki suka ngesonten nggo warga bercahaya kabehan baik angger arep metu ngomah kaya gue mamake ya sing cokane kelalenan lagi ngapa mak nang pedangan lagi nggodok wedang apa ora apalagi goreng ndok apa ora. Ya ditilang disitu kompore wis pada sidem kabeh. Next sing mamake nang desa biasane nganggo pawon ya pawone ditilang kabeh wis ora ana genine. Iya, sing pada mbloduki sampah ngerana pawuane ya, ya ditunggu nih. Jemani ngerana pawonane ya. Iya, karena kota tuh ngerana bakar-bakaran sampah ya Lik. Wong anu sampah biasanya dikumpulna terus ana sing jikoti sampah. Iya, wis ana truk sampah sing ngangkuti ya ngerana kota. Ari nang desa kan biasanya dibakar. Ya nganggo kae Lik, dikeduk disit lemae. Dibakar engko tapi ditutupi ya. Iya ditutupi menkon genine ora mencurlat kaya gue. Iya. Engger jaman gemien, bakaran kayu, kayune dibakar tapi mengko terus ditutupi. Ya ditutupi anu karo kae, karo lemah malah ya. Heeh, dhuwure ditele budin ya. Iya, budine mateng dhewek. Nah, kue kayune kue engko nggo gawe anu kae apa anu areng. Nah, kue nek sing luwi amane mani ya didelenet anu kae apa jenengane tong ya, tonge ditutupi terus ditutupi maning karo watu. Nah, kue ya anggar gawe areng ya kue. Aja pada bakar-bakaran lik domae nang pak semadam kebakaran. Nomor telepon pemadam kebakaran, wih, nomor telepon pemadam kebakaran ya 112 langsung dipencet kering. Halo, Pak pemadam, kayak gue ya. Yeah.

0: lesat pompane budak banyu bore rasane nieng pokoke nyong bisa resanggup jaman modern iki ya masa nyong kon atus nang kali mani
1: is ya aja ma
0: le terus kepriwe
1: mayu mak daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
0: Siapa?
3: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
0: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
0: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan, sing endes tenan Pak.
6: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Oke Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Topokan Bercahaya.

percaya. Iya. Kena senang banget kok anger ndopok kayak gue ya lik. Iya, ora emot waktu kok anger ndopok ya vi ora. Ora kelingan apa-apa ya vi ora. Iya kok anger kok ndopok kayak gue nyung ora kelingan apa-apa pokokane. Kelingane kok ndopok bae ya lik ya. Iya, ger banget pokokane anger ndopok karo kanca batir aja maning kena anger wis sore kayak gie. Iya, penggawean kena anu wis anui para teh lah wis lah gue ngesuk maning kayak gue ya. Lah wis lah gue ngesuk maning kayak gue penggaweane. Nah liliknya pada mbok penggaweane wis rampung apa kepriwe lik penggaweane. Iya enggane maca berita ke ya ana apa jenengane nang Karang Pucung ana viral dugaan kekerasan dan maaf ya warga percaya pelecehan. Iya, dua guru SMK Negeri 1 Karang Pucung Cilacap dinonaktifkan. Kayak gue tadi dewek sebagai wong tua ya lik sing anake wis pada perawan, pada bujang kayak gue ya. Ora kursing perawan bujang tok, singe si cilik-cilik be wis kita kasih anu pengertian, kayak gue kita kasih edukasi kayak gue lah ya. Bahwasanya mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang tidak baik. Iya, kayak anu nang apa don kayak gue yang ngermaring anak wedon ya biasane nok kayak gue ya, apa anggar maring bocah lanang biasane nang kayak gue. Iya, walaupun masih cilik tapi wis dine ngerti kayak gue. Kayak pokokannya anggota tubuh tidak boleh disentuh kayak gue ya. Oleh siapapun kayak gue lik. Iya wis dine ngerti aja aja gelem di mek-mek. Iya engko aja gelem dijak mengendi kayak gue ya. Iya ditukok napa apa ya harus susah gelem kayak gue dijemput nang wong sing ora kenal le aja kayak gue ya. Iya anger nang pak guru di apa sing ora kuye aja gelem kayak gue ya, diperintah sing tidak baik jangan mau kayak gue. Pokokane sih jelas nak pokokane. Iya men kon bocah jelas dari kecil sudah anu wis ngerti kayak gue mana yang baik mana yang tidak, mana yang boleh mana yang tidak kayak gue ya. Termasuk juga itu sebenarnya bukan hanya perbuatan tapi juga perkataan kayak gue. Pokoknya edukasi dari sedini mungkin men kon kok nganti kena gede bocah wis waspada kayak gue bisa menjaga diri kayak gue ya. Gue dua guru SMK Negeri 1 Karang Pucung dinonaktifkan dari tugas mengajar setelah muncul dugaan tindak kekerasan dan pelecehan terhadap siswa yang kemudian viral di media sosial. Iya, Kepala SMK Negeri 1 Karang Pucung Gunarso mengatakan pihak sekolah telah melakukan pemeriksaan internal terhadap dua guru berinisial S dan W yang merupakan guru produktif. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari prosedur dan aturan kepegawaian yang berlaku. Iya, jadi sudah melakukan pemeriksaan ya kepada yang bersangkutan gue. Dan dijelaskan hasil pemeriksaan internal juga telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya berkas tersebut diteruskan ke cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya. Untuk diproses lebih lanjut di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Iya. Jadi dijelaskan pihak sekolah telah mengambil langkah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Ku kayak gue ya. Iya, tadi anggar anu pokokannya pergaulan anak-anak ya, terus juga anak-anak itu sering diajak komunikasi. Iya, ya. Menko nanggeran apa-apa cerita kayak gue ya lik, curhat kayak gue. Iya. Nek anaknya kita sudah mawas diri kan tadi terhindar dari hal-hal yang seperti ini ya. Nah, terus nggo guru-guru nek kayak gue tugasnya mendidik, mencerdaskan anak bangsa. Dadi nek yang ger tugas kayak gue ya mestine sing bener ya. Iya kayak gue lik. Semoga ya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini, kekerasan dan pelecehan ya yang dilakukan oleh oknum guru kayak gue ya.
khususnya nang Kabupaten Cilacap nang dunia iki lah orang anak kejadian-kejadian lagi seperti ini. Oke, warga bercahaya jebule ngerkon rasan-rasan, ngerkon dopok-mendopok kayak gue tidak terasa. Waktunya ternyata sudah habis. Niki Tiwi kudu-kudan ya Lik. Nanti jam 4:30 sore itu ada informasi aktual seputar kota Cilacap yang akan disampaikan oleh rekan Dika, yang akan dibawakan oleh rekan Ayah Dika ya. Tiwi Gapi pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa mah? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengku kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempelin.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13 Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
6: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
6: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Polresta Cilacap selidiki dugaan pelecehan dan kekerasan di SMK Negeri Karangpucung. SMA Negeri 2 Cilacap ciptakan Page Demam Ekstrak Jahe, berhasil sahabat juara 3 LKIP PSN IPB 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Polresta Cilacap masih mendalami sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi di salah satu sekolah di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial dan membuat dugaan kekerasan guru terhadap siswa, pelecehan seksual, dugaan perundungan atau body shaming, hingga pungutan liar. Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Yovan Fantika Handiskap Aprilaya mengatakan, polisi masih memeriksa berbagai pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Menurut Yovan, penanganan dilakukan secara terpisah, dugaan perkara yang menyangkut anak ditangani secara khusus oleh unit yang menangani perlindungan perempuan dan anak, sementara dugaan pungutan liar ditangani Satreskrim Polresta Cilacap. Penyidik juga melibatkan berbagai pihak dalam proses pendalaman, mulai dari dinas pendidikan, orang tua hingga pemerintah daerah. Kapolres mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan meminta keterangan dari saksi dan pihak-pihak yang berkaitan dengan masing-masing dugaan perkara. Polisi belum menyampaikan jumlah saksi yang telah diperiksa karena penanganan setiap dugaan dilakukan secara berbeda. Yovan memastikan tim penyelidik masih bekerja untuk mengungkap fakta dari informasi yang beredar. Polresta Cilacap juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan segera melaporkan kepada polisi apabila menemukan dugaan pelanggaran serupa. Hingga kini, seluruh dugaan tersebut masih dalam tahap penyidikan dan pendalaman oleh Polresta Cilacap.
1: Jadi sampai dengan hari ini, update penanganan berita viral terkait salah satu sekolah di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, sudah kami tangani. Dan sampai dengan hari ini, kita masih memeriksa berbagai pihak yang terkait. Dari kasus viralnya cerita kekerasan, guru terhadap siswanya, kemudian dugaan pelecehan seksual, kemudian dugaan yang body juga, kemudian dugaan adanya pungutan liar. Jadi secara terpisah, yang menyangkut terkait anak ditangani secara khusus oleh Satuan Reserse PPA PPU. Kemudian terkait dugaan pungutan liarnya ditangani oleh Satreskrim Polres Cilacap. Masih maraton tim penyelidik kami untuk mendalami kasus ini. Insya Allah mohon doanya. Sesegera mungkin kami akan sampaikan perkembangan kasus berikutnya dan kami himbau kepada masyarakat untuk tetap tenang apabila memang mendapati hal-hal yang demikian segera laporkan ke kami untuk bisa segera kami tangani. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, nanti update akan kami sampaikan lebih lanjut.
2: Sekarang masih dalam tahap apa, Pak?
1: Masih kami penyelidikan. Itu ya, pendalaman, keterangan saksi-saksi, semua pihak yang akan terkait.
2: Ada berapa saksi yang sudah diidentifikasi?
1: Masing-masing berbeda, jadi sesuai dengan kasusnya. Masuk kita melibatkan dari dinas pendidikan, kita libatkan dari orang tua, kemudian dari pemerintah daerah juga sudah kita hubungi untuk sama-sama kita monitor penanganan kasus ini.
0: Kepala SMK Negeri Karangpucung, Gunarso, menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah isu yang beredar. Pihak sekolah menyatakan telah melakukan pemeriksaan internal terhadap guru yang diadukan dalam dugaan pelecehan seksual. Sekolah juga menjatuhkan hukuman disiplin pada 7 September 2026 dan melaporkan hasil penanganannya kepada cabang dinas pendidikan wilayah 10. Untuk dugaan kekerasan, sekolah mengaku telah melakukan pemeriksaan internal dan menjatuhkan hukuman disiplin pada 11 September. Pihak sekolah juga menyatakan memberikan pendampingan psikologis dan perlindungan kepada korban serta keluarganya.
3: Sekolah menyampaikan klarifikasi secara resmi sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab publik. Sekolah menegaskan pihak manajemen sekolah tidak tinggal diam, tidak melakukan pembiaran, serta tidak melindungi pelaku dari tindakan yang melanggar hukum, etika, dan norma pendidik. Pihak sekolah berkomitmen penuh untuk menciptakan lingkungan sekolah belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Pihak sekolah menghimbau kepada semua pihak untuk tetap tenang dan menyerahkan seluruh proses penanganan disiplin serta hukum kepada pihak berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sekolah siap berkoordinasi secara kooperatif dengan institusi pembina maupun aparat penegak hukum demi terwujudnya keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga sekolah.
0: Hingga kini, Polresta Cilacap masih mendalami dugaan pelecehan seksual dan kekerasan tersebut. Polisi belum menyampaikan kesimpulan terkait perkara tersebut.
4: Lintas Bercahaya.
0: Ada banyak cara merayakan perjalanan perjuangan pengabdian bagi sejumlah perwira Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU Cilacap yang tergabung dalam bimbingan Praktis Ahli Teknis atau BPAT 2 tahun 2009. 17 tahun berkarya bukan sekedar rentang waktu, namun menjadi refleksi perjalanan yang menghadirkan manfaat bagi sama. Para perwira Pertamina itu memilih berbagi kebahagiaan bersama anak-anak Panti Asuhan Khairu Uma di Jalan Argosari Sedanegara Cilacap Tengah serta rumah yatim dan duafa Al-Husna Maos Cilacap pada Sabtu 12 September 2026. Suasana sederhana di Panti Asuhan menjadi ruang bagi mereka untuk kembali mengingat perjalanan 17 tahun sejak bersama-sama memulai pengabdian di Pertamina. Ada cerita kebersamaan tentang pekerjaan, persahabatan, hingga perjalanan karir yang membawa sebagian rekan kini bertugas di Pertamina Patraniaga RU Balikpapan dan Kilang Pertamina Balikpapan. Ketua Panitia Rian Pratama Pribadi mengatakan bakti sosial ini menjadi rangkaian tasyakuran ulang tahun BPAT 2 2009 yang memasuki usia ke-17 tahun. Lebih dari pencapaian pengabdian 17 tahun, ada nilai kebersamaan yang tumbuh sejak awal perjalanan sebagai insan teknik Pertamina. Kali ini, kebersamaan itu diwujudkan dalam bentuk donasi bagi anak-anak Panti Asuhan Khairu Uma dan Rumah Yatim dan Duafa Al-Husna. Bantuan yang diberikan berupa sejumlah kebutuhan pokok atau sembako, serta uang tunai untuk mendukung kebutuhan anak-anak yang tinggal dan tumbuh bersama di panti. Ustadz Eko dari Panti Asuhan Khairu Uma Cilacap menyampaikan apresiasi atas kepedulian para perwira Pertamina yang tergabung dalam BPAT 2 2009. Kepedulian ini menjadi bentuk rasa syukur yang diwujudkan dengan cara berbagi. Bagi para perwira BPAT 2 2009, 17 tahun pengabdian akhirnya menemukan makna yang lebih dalam di tempat sederhana ini. Bukan hanya tentang lamanya waktu bekerja, tetapi tentang beberapa banyak kebaikan yang dapat ditinggalkan sepanjang perjalanan.
4: Lintas Bercahaya.
0: Teknologi pertanian tak lagi hanya dibicarakan di ruang kelas atau laboratorium. Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali atau UNUGA Cilacap membawa teknologi Smart Greenhouse ke tengah masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat tahun 2026. Inovasi tersebut mulai menunjukkan hasil, sebanyak 225 tanaman melon golden berhasil tumbuh dari 227 bibit yang ditanam. Tingkat keberhasilan pertumbuhannya mencapai 99,1%. Ketua Tim Pelaksana PKM UNUGA Cilacap Christian Solani mengatakan panen perdana tersebut bukan menjadi akhir dari program, melainkan awal menuju kemandirian kelompok tani. Teknologi greenhouse diharapkan terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat pemasaran, sekaligus mendukung ketahanan pangan di tingkat desa. Pendamping UNUGA Cilacap juga menyentuh pengelola usaha dan pemasaran. Kelompok tani didorong memanfaatkan pemanfaatan digital serta membangun jejaring business to business atau B2B. Rektor UNUGA Cilacap, Kiai Haji Lutfi Hamidi, mengatakan teknologi yang diperkenalkan melalui program pengabdian tersebut diharapkan tidak berhenti ketika program selesai. Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan dan mengelola teknologi tersebut secara mandiri. Program pendampingan UNUGA Cilacap ini rencananya akan berlangsung hingga Desember 2026 mendatang. Dari kampus Galahan, teknologi kemudian diuji dalam praktik bagi UNUGA Cilacap. Inilah salah satu bentuk pengabdian akademisi membawa pengetahuan dan inovasi agar dapat digunakan langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
4: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
5: Yeah. Gipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
10: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
6: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
11: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
12: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811 2511 105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
13: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
4: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Bulog Cabang Banyumas menggelar gerakan pangan murah untuk menekan laju inflasi dan mencegah stabilitas harga bahan pokok. Di kegiatan ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pangan berkualitas dengan harga di bawah pasar, mulai dari beras SPHP, telur ayam, bawang, hingga minyak goreng. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap, Edi Sucipto, menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat. Tidak hanya beras dan telur, komoditas hortikultura seperti bawang juga dijual lebih murah, 2 hingga 3.000 rupiah per kilogram dibanding harga pasaran karena didatangkan langsung dari kelompok tani. Masyarakat Cilacap Selatan pun menyambut antusias program ini karena pembelian dibuka secara bebas tanpa perlu menggunakan kupon.
14: Harga pangan terutama beras ini sedang sedang agak kurang stabil, maka pemerintah peduli kepada masyarakat supaya tidak terjadi inflasi dari bahan makanan pokok yaitu beras. Jika ada subsidi, kalau beras, namanya ini beras SPHP yang kita jual, itu dijual dengan harga Rp57.500 per 5 kilo. Kemudian telur. Telur ini yang harga pasaran 25 disubsidi 2.000, sehingga harganya menjadi 23.000. Kemudian ada komoditas yang lain, ada bawang gitu, itu disubsidi juga sekitar 2.000, dijual di bawah pasaran cuma. Ya stoknya kalau beras ini ada 1 ton, telur ada 500 kilo. Kemudian kalau hortikultura ini ya jumlahnya cukup banyak. Ada, kita jual di sini di bawah harga pasar semuanya. Selisihnya antara 2-3 ribu per kilogram. Ya, ini kan langsung dari produsen. Jadi kita bekerja sama, kalau gerakan pangan murah ini bekerja sama dengan vendor-vendor. Salah satunya adalah kelompok tani. Jadi mereka langsung ambil dari produsen, tidak melalui tengkolak, sehingga lebih murah harganya, bisa di bawah harga pasar. Pembelian bebas. Jadi masyarakat yang datang ke sini boleh beli beras umpama ya, ada 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, tidak masalah. Begitu juga dengan komoditas yang lain.
0: Gerakan pangan murah ini dijadwalkan berlangsung sebanyak 4 kali selama bulan September 2026 yang dimulai dari Cilacap Selatan lalu berlanjut ke Cilacap Tengah, Cilacap Utara hingga ke kantor Dinas Ketahanan Pangan Cilacap.
15: Lintas Bercahaya.
0: SMA Negeri 2 Cilacap kembali mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional lewat ajang Lomba Karya Ilmiah Populer Biokimia dalam Pesta Sains Nasional IPB 2026. Tim Karya Ilmiah Remaja SMA Negeri 2 Cilacap berhasil menyabet juara 3. 3 siswa berprestasi yaitu Arya Sentika, Karisa Putri Sivia, dan Alia Mesya Naswa sukses mencuri perhatian juri lewat karya ilmiah bernilai tinggi. Mereka menciptakan patch atau plaster herbal pereda demam yang memanfaatkan senyawa bioaktif dari ekstrak jahe. Dan keberhasilan ini dicapai setelah melewati persaingan ketat sejak Juli lalu, menyisihkan ribuan peserta jenjang SMA dari seluruh Indonesia, hingga akhirnya sukses di babak presentasi final pertengahan September ini. PLT Kepala SMA Negeri 2 Cilacap Joko Budi Santosa menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Beliau menegaskan inovasi plester demam berbasis jahe ini menjadi sumbangsi nyata para siswa untuk kemajuan dunia kesehatan Indonesia. Tak hanya di ajang IPB, sebelumnya di akhir Agustus lalu SMA Negeri 2 Cilacap juga memboyong juara harapan 2 pada ajang Sigma 3.0. Universitas Diponegoro lewat inovasi model pembelajaran riset sejak dini bernama Risika. Dan rentetan prestasi ini makin membuktikan bahwa generasi muda Cilacap siap bersaing dan terus melahirkan inovasi bermanfaat bagi masyarakat.
15: Lintas Bercahaya.
0: Tahapan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tahun 2026 di Kecamatan Gandrung Mangu terus bergulir. Sebanyak 5 desa yaitu Bulusari, Beringin Harjo, Layansari, Karanganyar, dan Kartajaya secara resmi telah menetapkan daftar pilih sementara atau DPS. Dalam rapat pleno yang digelar di masing-masing pendopo desa, pertengahan September ini tercatat total pemilih sementara mencapai 31.080 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.050 pemilih di Desa Layansari, 6.380 di Desa Karanganyar, 6.025 di Bulusari, 5.996 di Beringin Harjo, serta 4.629 pemilih di Desa Kertajaya. Camat Gandrung Mangu Fatan Adi Chandra menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan pondasi utama demi suksesnya gelaran Pilkades. Setelah penetapan ini, DPS akan diumumkan kepada publik pertengahan September, dilanjutkan pendaftaran pemilih tambahan hingga penetapan daftar pemilih tetap atau DPT pada akhir September mendatang.
14: Harga pangan terutama beras ini sedang agak kurang stabil, maka pemerintah peduli kepada masyarakat supaya tidak terjadi inflasi dari bahan makanan pokok yaitu beras. Jika ada subsidi, kalau beras, namanya ini beras SPHP yang kita jual, itu dijual dengan harga Rp57.500 per 5 kilo. Kemudian telur, Telur ini yang harga pasaran 25 disubsidi 2.000, sehingga harganya menjadi 23.000. Kemudian ada komoditas yang lain, ada bawang gitu, itu disubsidi juga sekitar 2.000, dijual di bawah pasaran cuma. Ya, stoknya kalau beras ini ada 1 ton, telur ada 500 kilo. Kemudian kalau hortikultura ini ya jumlahnya cukup banyak. Ada, kita jual di sini di bawah harga pasar semuanya. Selisihnya antara 2-3.000 per kilogram. Ya, kan ini kan langsung dari produsen. Jadi kita bekerja sama, kalau gerakan pangan murah ini bekerja sama dengan vendor-vendor. Salah satunya adalah kelompok tani. Jadi mereka langsung ambil dari produsen, tidak melalui tengkolak, sehingga lebih murah harganya, bisa di bawah harga pasar. Pembelian bebas. Jadi masyarakat yang datang ke sini boleh beli beras semua ya, ada 1 kantong, 2 kantong, 3 kantong, tidak masalah. Begitu juga dengan komoditas yang lain.
0: Camat Gendrumangu juga menghimbau seluruh warga di 5 desa tersebut untuk aktif mencermati pengumuman DPS. Warga diminta segera melapor ke panitia setempat jika menemukan kesalahan data atau belum terdaftar demi terwujudnya pilkades yang tertib dan aman.
15: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM, usia 58 tetap jadi terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Laporan Al Jazeera menyebut bahwa Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika di tahun 2040. Lalu, kota mana saja yang menjadi wilayah dengan penduduk Muslim terbanyak di Amerika? Yang pertama adalah Dearborn, Michigan. Dearborn berada di Wayne County, negara bagian Michigan, berjarak 15 menit dari kota Detroit, Amerika Serikat. Mengutip laman VOA Indonesia, papan nama pada toko-toko di kota Dearborn menggunakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Arab. Dearborn menjadi salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di Amerika yang mencapai 100 ribu orang pada sensus 2020. Kebanyakan Muslim Dearborn berasal dari kalangan imigran Syria, Palestina, Lebanon, Yaman, dan Irak. Dearborn menjadi kota yang memiliki banyak makanan dan restoran halal yang sulit ditemukan di bagian lain di Amerika Serikat. Ditambah lagi terdapat masjid bernama American Muslim Society yang dibangun pada 1930. Masjid ini merupakan masjid tertua di Amerika Utara. Kota kedua dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Hamtramck, Michigan. Sama seperti Dearborn, Hamtramck juga termasuk ke dalam wilayah Wayne County di negara bagian Michigan. Selama 30 tahun, Hamtramck sudah menjadi destinasi untuk para imigran Timur Tengah. Dan dulunya, 90% penduduk Hamtramck adalah keturunan Polandia. Setelah imigran Muslim dari Yaman, Bangladesh, dan Bosnia datang, perlahan-lahan penduduk lokal mulai tergeser dan membuat jumlah orang Islam di Hamtramck semakin berkembang. Hingga pada tahun 2014, Hamtramck didapuk sebagai kota pertama di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya Muslim. Di kota ini, banyak perempuan yang mengenakan burka dan restoran-restoran yang menjual makanan halal. Kota ketiga dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Philadelphia, Pennsylvania. Kota pelabuhan Philadelphia terletak di tenggara Pennsylvania dan menjadi kota terbesar di negara bagian tersebut. Mengutip The Washington Post, kota berpopulasi 1,5 juta orang pada tahun 2019 ini menjadi salah satu kota berpenduduk Muslim terbanyak di Amerika. Di sana terdapat toko-toko Muslim, Museum Sejarah Islam, dan organisasi komunitas Muslim. Bahkan kursi parlemennya sudah diduduki oleh orang Muslim, termasuk anggota Dewan Kota, Senator, hingga kepala polisi setempat. Di Philadelphia, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari libur yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan, Balai Kota turut menggelar buka puasa bersama untuk merayakan bulan suci Ramadan. Demikian serba-serbi Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
0: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
0: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
6: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
7: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
6: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
5: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM. Paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
8: Ih, siapa sih?
9: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
10: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
9: Ih, gak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
10: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyak temen armari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Aduh. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: yang pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu. Ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Klaster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
4: Siapa?
3: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
4: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
5: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya, nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM di usia 58 tetap yang terdepan. Selamat malam warga bercahaya. Ketemu lagi malam hari ini di hari Selasa, tepatnya 15 September 2026 ya. Kita di Melody Memory bersama Gita-Gita Pop Indonesia Lost dan juga Mancalawasri. Buat Anda yang lagi santai di rumah sambil menikmati secangkir teh hangat, sambil bisa menikmati alunan lagu-lagu nostalgia di sini ya. Nah, mau ikutan gabung bareng sama Arta silakan aja. Arta punya waktu sampai jam 9 malam di 08112605443 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM. Juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Lika kau pengen ngerokok sih mana kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: selasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pipa cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
9: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
9: Gih Bu Lurah, siap.
10: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
11: Pak, saya punya rencana menikah.
12: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
11: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
12: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
11: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
12: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
11: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
12: Ya bisa. di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
11: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
12: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
1: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Melodi Memori, ruang kecil tempat kita membuka kembali lembaran-lembaran kenangan melalui lagu-lagu yang pernah begitu dekat dengan kehidupan kita ya, warga percaya. Malam hari ini kita bakal berjalan bersama menyusuri lorong waktu, karena terkadang sebuah lagu bukan sekedar rangkaian nada dan lirik. Ia bisa menjadi alamat dari sebuah kenangan, mengantarkan kita sama wajah seseorang, suasana sebuah tempat ya, atau mungkin juga masa sekolah, perjalanan bareng sama sahabat, bahkan mungkin sama sebuah cinta yang pernah begitu berarti. Malam ini biarkan musik membawa kita kembali sejenak ya, bukan untuk tinggal di masa lalu, tetapi untuk tersenyum karena pernah punya cerita seindah itu ya. Selamat malam Ibu Wastuti ya, ada di Jalan Beo. Malam hari ini pengen dimainkan untuk lagunya mengenang saat perpisahan kelas 3 SMA angkatan 1987. Wow. Salam sehat semua aja buat teman-teman seangkatan yang tersebar di Nusantara dan dimanapun berada. Oke, untuk lagunya nanti ditunggu ya Ibu Wastuti. Selamat malam juga buat Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru. Malam hari ini pengen request aja untuk gitarnya dari Titik Sandora ya. Salamnya buat penyiarnya aja. Oke, terima kasih Bu Iwi. Dan buat yang lain juga yang belum ikutan bareng sama Arta, silakan aja. Arta masih tunggu sampai jam 9 malam nanti.

0: ne budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ye masa nyong kono atus nang kali maning.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Mencari dari koleksinya Titik Sandora baru saja mengalun, tetapi mungkin sudah begitu banyak kenangan yang muncul di kepala ya warga percaya ya. Begitulah ajaibnya musik ya. Ya gak pernah bertanya apakah kita siap untuk mengingat. Satu nada aja udah cukup untuk membuka pintu masa lalu ya. Mungkin ada di antara Anda yang lagi tersenyum sendiri karena teringat sama seseorang. Ada juga yang mungkin terdiam karena lagu tadi membawa kita sama cerita yang belum sepenuhnya kita lupakan ya. Kali ini Arta baik ketemu dulu sama yang pengen online di 0811265543. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Melody Memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Anok.
1: Ya. Keadaannya gimana, Mas?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Sama, aku juga baik-baik saja.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Orang ditanya jemaahnya dijawabnya sambil tertawa ya. Enggak, maksudnya kan walaupun tertawa tapi kan saya mantap gitu loh bertanya.
0: Oh gitu ya.
1: Terus bertanya bukan mentertawakan, bukan.
0: Iya deh.
1: Sebelum diomong jadi ngomong dulu. Bisa we ya.
0: Bisa aja. Yuk langsung.
1: Mas.
0: Kenapa?
1: Puterin lagu lah.
0: Yang apa nih?
1: Bangku tua jadi saksi ya.
0: Bangku tua ada jadi saksi.
1: Iya.
0: Saksi apa nih?
1: Apa lo?
0: Saksi nikah ya.
1: Begitulah adanya. Pokoknya bangku tua jadi saksi lah.
0: Oke okay lah kalau begitu.
1: Ya.
0: Yuk. Siap.
1: Banyak kenangan soalnya Mas lah.
0: Mm-hmm.
1: Jalan-jalan yuk.
0: Yuk.
1: Jalan-jalan ke Bungus Bogowonto. Bapak Amin Maskur, Bapak Seja Marjono, Mas Parjan, Mas Dimas, Ali Garut, Mbak Mar, Sutira, Pak Muali, Pak Ali Garut, Mbak El, Mama Cantika, Bos Saipulo, Bos Irno, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, Petarangan Pedok-pedok Brosur. Lagi apa orang nih?
0: Lagi sibuk biasanya.
1: Udah naik belum Mama Rizky, Mas?
0: Belum, Ma.
1: Belum? Wah, wah, wah. Mm-hmm. Tangannya lagi kanan kiri kekayaannya.
0: Iya.
1: Yeah. Yowis, pokoknya lagi sehat lah, tak tuh ape. Bajut Kutatik, Mas Endilau, Mas Juki, Mas Salut. Terus, Bukusia. Mas Epen. Mbak Fido Puri, Mas. Tante Yaram, Mbak Mustolina, Mbak Kinan, Mas Arjuna, Mbak Vina, Mbak Dina Laras, Bututi Beo, Pak Rasimin. Pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.
0: Oke.
1: Okay. Semuanya, semuanya semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke deh.
0: Yep.
1: Buat Mas Artanya semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mama Anok, selamat malam buat Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Malam hari ini pengen dimainkan untuk ditanya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Bercahaya di Melody Memory. Selamat malam dan semoga juga sehat selalu. Ada Bunda Sutira yang ada di Supinti, malam hari ini juga udah ikutan gabung bareng sama Arta. Semoga sehat selalu buat Arta dan Bunda. Pengen request lagunya dari favorit grup ya. Salamnya buat semua kru dan yang lagi stay di Melody Memory. Oke, ditunggu aja nanti untuk gitanya ya Bunda Sutira ya. Dan bicara tentang sebuah kenangan warga percaya, ada satu lagu yang kali ini Arta udah siapin deh, yang juga punya tempat khusus di hati banyak orang. Satu untuk selamanya.

0: babaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, Bu.
3: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
3: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayu seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
10: Siapa?
9: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
10: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
11: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Nahl ayat 66.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan Bulog Cabang Banyumas menggelar gerakan pangan murah untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok. Di kegiatan ini masyarakat bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pangan berkualitas dengan harga di bawah pasar, mulai dari beras SPHP, telur ayam, bawang, hingga minyak goreng. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap Edi Sucipto menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat. Tak hanya beras dan telur, komoditas hortikultura seperti bawang juga dijual lebih murah 2 hingga 3.000 per kilogram dibanding harga pasaran karena didatangkan langsung dari kelompok tani. Masyarakat Cilacap Selatan pun menyambut antusias program ini karena pembelian dibuka secara bebas tanpa perlu menggunakan kupon.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Jam 8 malam lebih 7 menit, Anda masih bersama Arta di Melody Memory. Ada kenangan yang pingin selalu kita ingat, ada pula kenangan yang sebenarnya pingin kita lupain, tetapi entah kenapa selalu kembali ketika sebuah lagu terdengar. Tapi mungkin memang begitulah kehidupan ya, warga percaya. Gak semua yang sudah berlalu harus kita sesali. Karena setiap cerita selalu ada sesuatu yang bisa kita bawa. Sebuah pelajaran, sebuah senyuman, atau sekedar rasa syukur bahwa kita pernah merasakan yang namanya kebahagiaan, ya kan? Oke, kali ini Arta ketemu lagi deh sama yang udah gabung di 08112605443. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Gimana punya
0: kabar? Kabarnya alhamdulillah baik, Mbak Mar.
1: Syukur alhamdulillah lah ya, baik-baik walaupun karena cuma jumpanya di udara gini.
0: Iya.
1: Iya, boleh bagi salam dong Mas Arta.
0: Boleh, buat siapa?
1: Buat Mama. Oke, Sutira. Mama Rizky, Bunda Rizky. Ma Cantika. Terus pasukan KWD. Pak Amin Maskur. Pak Hadi, Pak Arjuna, Pak Kumbang Atmaran. Terus apa lagi ya Mas Arta ya?
0: Banyak deh.
1: Iya pokoknya semuanya boleh ya, mohon maaf. Nah kata-kata bergantung lupa.
0: Iya, gak apa-apa
1: ya. Mau request lagu juga Mas Arta.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Jangan Sakiti Hatinya dari Sugianto apa ya?
0: Jangan Sakiti Hatinya.
1: Hatinya iya.
0: Ya nanti.
1: Ya tak tunggu lagu nih. Makasih Mas Arta ya.
0: Yo.
1: Sehat selalu. Tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mbak Dina Lars yang ada di Kini Balu. Malam hari ini pengen dengerin gitanya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Melodi Memori aja. Buat Mas Arta, terima kasih. Dan petugas di belakangnya Mbak Martiani, ada Kang Arjuna nih yang pengen online. Selamat malam Kang.
2: Selamat malam.
0: Oh, Mama Rizky ya ternyata. Kirain Kang Arjuna.

0: Aku kan geprek iwak kue.
1: Berarti ketabrak nih sama Mariski ya.
0: Wah, isongnya menang ya.
1: Iya.
0: Wah. Anda selamat malam Mas Rata. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, moga-moga lagi sehat.
1: Iya, mah.
0: Wah. Mas.
1: Apa ini?
0: Apa ya? Jajal Goleti. Jamila.
1: Jamila lagi ke luar negeri.
0: Ujar ku wingi wis ngirimi kabar arep anu kae.
1: Ah, kemarin udah pesen. Pesen password, paspor. Paspor.
0: Ya ya ya. Kayane Goleti bae jajal anu aku perkuper kapora.
1: Ya coba nanti kalau udah
0: kan
1: pulang.
0: Kan lawas orang tukang dapur rekaman.
1: Ya ya ya, Jamila, Jamila.
0: Wah wah, ya pokoknya Jamila itu lah. Siapa ya?
1: Jamal.
0: Jamal Mirta yang rona salah.
1: Ya.
0: Ya, kalau main Mas Arta. Tanggo Mak Enok, terusan Mbak Mar. Terusan Kumbang Asmara, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, Ibu Mustolinga, Bunda Kinan, Kang Arjuna, terusan Babe Sukar. Ya, kanggo kabian bae lah sing lagi nang MM bersama Mas Arta. Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar pun barokah.
1: Oke. Okay.
0: Aja kelalen ke Jamila kon metu jajal kayak apa apa sih Ayu.
1: Ya coba nanti saya cari Jamilahnya ada di rumah enggak.
0: Ya, matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Kang Amin Maskur yang ada di Bulaksari. Malam hari ini pengen diputerin gitarnya, nanti ditunggu ya, dicoba. Kalau waktunya cukup nanti bisa Arta puterin ya. Kali ini kita ke Deloitte dulu ya. Apa salah dan dosaku tadi juga sempat ada yang request.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Si Endes tenan Pak.
1: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Oke Bu Lura, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 30 menit lepas dari jam 8 malam. Tenang aja, Arta masih punya waktu setengah jam lagi untuk bisa temani Anda di Melody Memory ya. Dan kali ini Arta langsung ketemu aja bareng sama Bu Yati yang ada di Banjaran. Selamat malam Mas Arta, semoga sehat selalu dan salam sehat juga buat semua yang ada di grup Bercahaya. Selalu bahagia Mama Rizky yang selalu nyawel aku, Mas Arta. Untuk requestnya belum masuk ya, untuk gitanya yang diminta sama Ibu Yati. Kali ini Arta coba ketemu deh sama Mbah Kartim yang ada di Adipala. Selamat malam Mbah.
1: Selamat malam Bung Arta.
0: Iya, malam juga Mbah Kartim.
1: Gitu-gitu salam ya, gitu-gitu salam.
0: Ya boleh Mbah, buat siapa aja Mbah?
1: Nah, sepindah kagem penyiar sing terkenal matur nuwun iki nggih, sepindah kagem Kumbang Asmara. Pak Wajin.
0: Ya.
1: Usmo Darman Barka. Tondro Hadi Priatiningsi. Kagem Puji Rayu, kagem Yusuf Pentek Pepento, Kabudin dan kagum tutup sukan dan kagum sukan kemauan belum buka tutup cuci sukan lalu sukan bidangkan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Kartim yang ada di Adipala ya. Selamat malam juga buat Kang Arjuna yang ada di Keroya. Malam hari ini juga pengen bagi salam juga buat Mbak Martiani yang ada di Gatsu, Mama Eza, Mama Anok, Bapak Sukar, Mas Parjan, Pak Hadi Haji Barang, Bapak Guntur, Oku Timur, dan Mama Rizky di Perlarangan ya. Semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Melody Memory Bercahaya buat Mas Artanya Metugas sampai tuntas. Ada Bapaknya Guntur yang lagi dengerin lewat audio streaming malam hari ini juga yang ada di Oku Timur, Palembang. Melody Memory Mas Arta, Bercahaya FM semakin semarak dan bersinar bercahaya. Spesialnya buat aku dan istriku yang udah 20 tahun bersama nih. 11 September 2006 sampai 11 September 2026. Wah, luar biasa ya. Keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah ya Bapak Guntur. Semoga sonata itu akan terus berseri. Salam sapanya juga buat semua warga Bercahaya se-Indonesia. Buat Artanya terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Bapak Guntur ya. Pernahkah Anda mendengar sebuah lagu terus tiba-tiba teringat sama seseorang yang udah lama gak ketemu warga Bercahaya? Namanya mungkin udah jarang disebut ya, pesannya mungkin udah gak pernah datang. Pertemuan mungkin hanya ya tinggal cerita. Tetapi satu hal yang menarik, kenangan gak mengenal jarak dan waktu ya. Mungkin seseorang udah pergi dari kehidupan kita, tetapi sebuah lagu bisa membuatnya hadir kembali meskipun hanya beberapa menit. Kata Mama Rizky si Jamilah katanya orangnya. Ini dia Mama Rizky, Jamal Mirdad. Arta puterin buat Mama Rizky ya. Katanya udah lama banget gak ketemu sama Mbak Jamilah.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gue wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Sumur resat, pompane budep, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman moderne kiye masa nyong kena dus nang kali mani.
4: Is, ya aja mak.
5: Lihat terus ke priwe.
4: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, Siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 6 Oktober 2016.

0: Babaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu para mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau yang ngerokok sih mereka waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, gak terasa perjalanan kita malam hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Sudah banyak lagu-lagu yang kita dengerin dan mungkin udah banyak juga kenangan yang kembali menyapa. Ada masa muda, ada perpisahan, dan tentu saja ada cerita tentang diri kita sendiri. Satu hal yang bisa kita pelajari dari semuanya, masa lalu memang gak bisa diulang, tetapi kenangan indah akan selalu bisa kita rayakan ya. Jadi kalau malam hari ini ada seseorang yang tiba-tiba hadir dalam ingatan Anda karena sebuah lagu, mungkin gak ada salahnya tersenyum dan mengucapkan dalam hati, terima kasih udah pernah menjadi bagian dari cerita hidupku. Oke, sampai di sini warga bercahaya kebersamaan kita. Insya Allah besok kita masih bisa berjumpa lagi. Bercahaya FM usia 58, tetap yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Hai, selamat datang kembali pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang akan menemani waktu Anda dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Dampak kemarau panjang di Purbalingga, warga keluhkan debu. MTQ 2026 diproyeksikan memberi dampak ekonomi hingga 1,2 triliun rupiah. Hadirkan lomba inklusi hingga festival Kota Lama. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Musim kemarau panjang tak hanya mendatangkan masalah kekeringan, tetapi juga serbuan debu jalanan yang makin meresahkan. Bagi warga Purbalingga yang tinggal di pinggir jalan raya, buka jendela di pagi hari kini bukan lagi pilihan. Mulai dari memindahkan tanaman hias ke depan rumah sebagai benteng alami, hingga kembali wajib bermasker, terpaksa dilakukan warga demi meminimalisasi paparan debu yang makin tebal. Berikut reportase Fitri Hasanah.
2: Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Purbalingga tidak hanya memicu kekeringan tetapi juga berdampak pada tingginya paparan debu di permukaan dan jalan raya. Erliana, warga Desa Panican yang rumahnya berada tepat di pinggir jalan raya, mengeluhkan meningkatnya volume debu yang masuk hingga ke dalam rumah. Selain rutin membersihkan rumah setiap saat, Erlina yang memiliki riwayat alergi debu kini kembali mewajibkan diri memakai masker saat bepergian menggunakan sepeda motor. Untuk meminimalisasi debu masuk ke dalam rumah, ia juga memanfaatkan tanaman hias koleksinya sebagai penghalang alami.
3: Terutama karena saya rumahnya di pinggir jalan, persis debu itu pada masuk ke ruang tamu ya. Biasanya pagi-pagi itu saya buka jendela lebar-lebar. Sekarang saya nggak berani buka lebar-lebar, soalnya kalau saya buka, debunya masuk semua. Kalau sekarang saya pakai masker terus, karena gitu. Apalagi saya alergi debu ya. Sekarang saya taruh tanaman-tanaman saya yang besar-besar, yang biasa saya taruh di belakang, saya taruh di depan, supaya debunya tidak terlalu langsung masuk ya, ketahan sama tanaman-tanaman. Jadi di pinggir-pinggir depan rumah itu saya taruh monstera.
2: Hal senada juga disampaikan oleh Wijayanti, warga Desa Majasem, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, menyebut debu akibat kemarau panjang dan pergantian musim telah berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Menurut Wijayanti, potensi paparan debu paling tinggi dirasakan saat berkendara di jalan raya, terutama ketika berpapasan dengan kendaraan besar seperti bus dan truk, sehingga debu yang berterbangan seringkali mengganggu penglihatan pengendara motor, menyebabkan mata merah hingga kelilipan.
4: Kemarau yang panjang

0: Ya, khususnya makanan agar minim terpapar debu demi kesehatan konsumen. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Di saat daerah lain di Jawa Tengah menerapkan pajak restoran hingga 10%, Pemkab Temanggung memilih bertahan di angka 5%. Kebijakan pajak murah ini terus dilanjutkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Rama Diaksa melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pajak restoran di Kabupaten Temanggung disebut menjadi yang terendah di Jawa Tengah. Pemerintah daerah menerapkan tarif restoran sebesar 5%, lebih rendah dibandingkan daerah lain yang umumnya menerapkan tarif 10%. Dalam hal ini, Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Kabupaten Temanggung, Kartika Sari, mengatakan kebijakan tarif 5% merupakan kebijakan yang telah diterapkan sejak pemerintahan sebelumnya. Kebijakan tersebut diambil setelah sebelumnya mendapat tuntutan agar tarif pajak restoran diturunkan. Pemerintah Kabupaten Temanggung kemudian menetapkan tarif sebesar 5% untuk meringankan beban pelaku usaha maupun masyarakat.
3: Kalau di itu ada dua sebenarnya di situ. Jadi ada catering dan ada resto. Cateringnya dari mana? Catering kalau di Temanggung itu masih memberlakukan atas anggaran pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, daerah yang diselenggarakan di sini. Kalau di daerah lain bahkan katanya ada yang catering umum gitu. Jadi semua catering kena gitu. Kalau kami enggak berani gitu. Temanggung masih enggak berani. Kita kunci di dari belanja makan minum anggaran pemerintah. Itu baik dari SMA itu kan punyanya provinsi kan, ya. Tapi dia ada dana yang untuk rapat dan lain-lain. Nah itu dia kena di sini gitu. Satu-satunya di Jawa Tengah yang tarifnya 5% hanya di paling rendah. Yang lainnya kan 10% kan. Coba makan kalau kita makan di luar Temanggung, di Magelang atau ya, di Jogja atau di Wonosobo gitu kan. Itu kan ada tax atau apa atau pajak gitu kan di bawahnya kan. Dan rata-rata kan 10% kan. Temanggung 5%. Dan lah 5% itu kebijakan dari bupati sebelumnya kan. Gitu. Karena tuntutan diturunkan pajaknya, akhirnya kita tetapkan di Temanggung 5%. Yang aktif sekitar gitu. Jadi yang permanen menyediakan meja kursi. Jadi kami sebenarnya yang kayak bakso, kenapa suka didatengin gitu? Karena mereka sudah masuk sebagai objek pajak gitu. Dengan omset 4,5 juta per bulan. Itu syaratnya untuk ditetapkan sebagai wajib pajak lah. Kalau bakso, kok bisa ditetapkan sebagai wajib pajak? Satu, mereka tempatnya sudah, ya. Yang kedua, omsetnya. Omsetnya kan kalau dibikin 4,5, berarti kan seharinya 150. Nah, rata-rata di Temanggung sudah lebih. Bakso Yanto contohnya, mungkin sehari bisa di atas 1 juta gitu kan. 4,5 itu 1 bulan. Dan kebanyakan yang memberatkan itu kan karena tidak diinkludkan di situ. Jadi kalau misalnya yang besar-besar, mereka kan sudah biasa ya, seperti mie kacauan itu. Dia kan sudah memang udah menerapkan ada pajaknya 5%, nah jadi 5%-nya langsung disisikan, disetorkan. Gitu.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
4: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
1: Perhelatan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang mulai tanggal 11 sampai 20 September 2026 diproyeksikan memberi dampak ekonomi hingga Rp1,2 triliun. Kedatangan sekitar 7.000 peserta, official dan pendamping dari seluruh Indonesia dinilai akan mendongkrak sektor penginapan, kuliner, UMKM hingga pariwisata. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun telah menyiapkan berbagai agenda pendukung seperti pameran UMKM dan perpanjangan Festival Kota Lama agar para tamu dapat bersantai sekaligus menggeliatkan roda ekonomi daerah. Secara teknis, persiapan event Akbar ini sudah mencapai 90% dengan 12 venue, sementara seluruh perangkat lomba dari Kementerian Agama telah rampung 100%. Sebanyak 2.242 peserta dipastikan bersaing dalam 8 cabang lomba, termasuk gelaran eksibisi khusus bagi penyandang disabilitas sensorik tuli. Selain menargetkan predikat tuan rumah yang sukses memberikan pelayanan terbaik, Jawa Tengah juga membidik posisi 3 besar dalam kompetisi nasional ini.
4: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.

0: Festival Budaya Desa Loram Wetan kembali digelar untuk ke-9 kalinya. Tidak hanya merawat tradisi keagamaan dan sejarah situs Sumur Gentong, festival tahunan ini juga menjadi panggung utama bagi produk-produk UMKM lokal untuk bangkit dan naik kelas. Berikut laporan selengkapnya, rekan Rere Sabrina.
1: Pemerintah Kabupaten Kudus mengapresiasi pelaksanaan Festival Budaya di Desa Loram Wetan yang memadukan pelestarian sejarah dengan pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Festival tersebut dinilai mampu mengangkat produk unggulan dari masing-masing desa sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Festival Budaya di Desa Loram Wetan telah digelar sebanyak 9 kali. Dari jumlah tersebut, 3 kali pelaksanaan dilakukan dalam skala besar. Selain Festival Budaya dan pameran UMKM, pemerintah Kabupaten Kudus berencana menjadikan situs air penghidupan atau Sumur Gentong di Desa Loram Wetan sebagai salah satu objek wisata unggulan di wilayah Kecamatan Jati. Ketua Festival Muhammad Ansori mengatakan kegiatan tersebut selama ini terus dilestarikan oleh masyarakat. Panitia yang ada saat ini hanya melanjutkan tradisi yang telah dijalankan oleh para pendahulu. Selain festival dan aktivitas ekonomi masyarakat, terdapat tradisi keagamaan yang menjadi bagian penting dalam rangkaian kegiatan. Kegiatan maulid dan selawatan menjadi salah satu tradisi utama. Sebelum pembukaan festival, masyarakat terlebih dahulu melaksanakan kegiatan keagamaan dengan harapan seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Festival tersebut diharapkan tidak hanya menjaga keberadaan tradisi dan sejarah Sumur Gentong, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kainnya butuh pengerjaan sampai 4 bulan dan pembuatnya kini tersisa 35 orang saja. Tapi keterbatasan itu tidak menyurutkan batik Rifaiyah khas Batang untuk mendunia. Pameran di Darwin, Australia jadi bukti nyata bahwa warisan lokal ini punya daya pikat global yang harus terus terjaga. Laporan selengkapnya telah disiapkan oleh rekan Harry Kiss.
1: Budaya membatik khususnya motif Rifaiyah khas Kabupaten Batang yang dikenal di mata dunia usai ditunjukkan dalam sebuah pameran di kota Darwin, Australia oleh Tri Handayani Mulyati dan Nandiro. Kesempatan tersebut dimanfaatkannya untuk mengenalkan seni membatik Rifaiyah di hadapan warga kota Darwin sebagai salah satu upaya untuk menarik minat generasi Z Kabupaten Batang untuk mau melanjutkan estafet kemampuan membatik. Tri Handayani dan Nandiro, warga Gang Randu Watosalit ini betul-betul tak menyangka kemampuannya membatik Rifaiyah mampu membawanya menyeberangi benua kanguru hingga berkesempatan membagikan ilmunya. Tri Handayani sejak kecil sengaja mempelajari teknik membatik dari para pakar hingga berhasil menguasai beberapa motif dan berhasil membawanya ke kota Darwin.
2: Di Australia suruh belajar orang batik 10 hari sambil pameran, sambil pembukaan batik Rifaiyah jualan. Pas saya di sana laku 3. Bintang itu sangat berterima kasih terutama sama Allah ya, terutama pada Sarah juga. Terutama kalau saya nggak diundang Sarah mungkin ya jujur nggak sampai ke sana.
0: Ancaman pembatasan kadar tar dan nikotin membuat masa depan industri tembakau berada di persimpangan jalan. Untuk mengantisipasi dampaknya bagi petani dan pelaku industri di Temanggung, BRIN menggelar riset menyeluruh yang hasilnya ditargetkan rampung bulan Oktober mendatang. Reporter Ahmadi Eksa melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN melakukan penelitian mengenai dampak rencana pembatasan kadar tar dan nikotin pada produk rokok terhadap petani tembakau, industri hasil tembakau, dan konsumen di Kabupaten Temanggung. Penelitian yang telah dimulai sejak Juni 2026 tersebut dilakukan melalui survei dan wawancara di sejumlah sentra pertembakauan termasuk Temanggung. Dengan hasil penelitian ditargetkan selesai Oktober 2026 mendatang. Peneliti ahli utama Pusat Riset Tanaman Perkebunan BRIN, Jayadi, mengatakan penelitian dilaksanakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai dampak sosial dan ekonomi apabila regulasi pembatasan kadar tar dan nikotin diterapkan, termasuk terhadap petani yang memasok tembakau untuk industri rokok kretek.
4: Terima kasih. Kami Riset BRIN dari Organisasi Riset Pertanian dan Pangan dari Pusat Riset Perkebunan dalam hal ini melakukan penelitian yaitu dampak dari regulasi penetapan kadar nikotin dan tar pada asap rokok industri tembakau. Kami dalam melakukan penelitian ini melakukan survei terhadap petani tembakau, terutama tembakau-tembakau sentra yang dibutuhkan oleh industri rokok kretek. Kemudian melakukan survei terhadap industri rokok dan terhadap rokok sebagai konsumen rokok. Semua terkait dengan dampak dari regulasi ini. Ingin tujuannya mendalami kira-kira kalau regulasi ini diperlakukan dampak yang terjadi apa baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Di Temanggung kami mendalami peran penting tembakau pada aspek ekonomi dan sosial. Ini tadi kami sudah melakukan wawancara untuk mendalami informasi terkait dan hasilnya akan kami rangkum dalam suatu laporan yang mempresentasikan daripada dampak dari regulasi ini bila diterapkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Pap, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono terus nang kali mani.
2: Is, ya aja mak.
1: Lah terus kepriwe?
2: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
5: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
6: Is Bu.
4: Isin tuli angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Iya Pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat,
5: dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
10: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
10: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
10: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
10: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM di usia 58 tahun tetap yang terdepan. Selamat malam Sugeng dan warga bercahaya. Kembali berjumpa malam hari ini bareng sama Kang Arta di Mendoan, Melodi Dangdut Kenangan ya. Selasa Kliwon Rebo Manis. Ya, Mendoannya arep sing legi apa sing gurih? Mendoannya kurang bumbu Kang Arta ya. Ora apa-apa lah ya, sing penting kan payu. Sing arep pesen mendoane langsung belur nang 08112605443 ya. Moga-moga wengi iki likrik kepada lagi sehat waras bergas ya. Di mana ada kamu di situ ada aku. Pret. Cere balik lah. Yo joget maning ge ya karo Hedi Diana mendoane ge. Ya.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 per Jaya FM paling pas untuk Cilacap, Sugeng, Dalu, Gesing, Wisbada. Pesan pendoane nang 08112606543 ya karo Kang Arta. Ibu Maharani Sugeng Dalu mendoan. Ibu Maharani sinang Linggar Timur kepengen jaluk mendoane. Gemiki wis apa ya? Romai Ramadan pas banget dening ya menunggu. Jadi anggar menunggu gue sesuatu hal yang membosankan. Angar tuku mendoan kon nunggu ya nunggu pain ya ra. Ditinggal lu ngangko sing ditoli malah sing tembe teka. Aidi. Salam engko kabehan bae Kang Arta nggih. Matur nuwun. Sugeng dalu nyo ketemu karo Buyati senang Banjaran mendoane Kang Arta. 5000 pain go sedulur kabeh go sinang LPPL Bercahaya. Selamat ulang tahun sing ke 58 ya. Radio Bercahaya FM semoga tetap langgeng di udara. Mama Rizki, Mbak Watiyah, Pak Sejam Marjono, Mr. Tondot, Mas Mualif, Mas Widi, Mbak Cantika, lan kabehan baik. Mendoane Mas Arta luka di atas luka. Oh sing wingi ya. Hanya ora kelalen. Luka di atas luka ngone engone Vitamala ya. Yati ya. Yang kok dinteni ben. Karena namane ngarep sing pesen mendoane ya. Ya wis tak we mendoane Hamdan ATT disit ge ya. Ben mandan-mandan kelingan masa-masa gemien ge. Prasasti cinta. Gemien kelingan lagu gejan ya. Sepriwe rasane ge ya.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Jam 10 lewi gelur wayahe Kang Arthur pelelang mendoan di sit ge ya. Engko sing srek sing seneng langsung ditukung bae nang 0811260543. Sing pertama tak lelang mendoane Kang Imam S Arifin piring sendok karpo.

Iya, gue sing pertama lelang mendoane lur tekan Imam S. Arifin ya, sing keloro tak lelang ke mendoane Latifkan Maya.

Iya, Maya. Maya ini lagi nang ndi? Lagi tuku mendoan nang ngene Kang Arta ya. Matur nuwun sing isih badan dukung nang 0811260543 lelang mendoane nyong ketemu karo Ibu Maharani sing nang Lingkar Timurnya milih nomor loro Kang Arta. Maka Rizky sing nang Petarangan Kemranjen yang milih nomor 1 Kang Arta, terus Kang Amin Maskur nang Bulaksari yang milih nomor loro, Babe Sukar sing nang Jalan Lombok milih nomor 1. Tadi sing milih nomor 1 ke wis ana loro, sing milih nomor loro ya wis ana loro. Tadi penentune ke Bapak Guntur sing nang Oko Timur Palembang milih nomor loro Kang Arta, ya wis deal ya, kelingan karo anak lanangku ge sing lagi sing ireng ketuwek ya gitu. Apa ya lo kong lah, kok bisa anak kayak gue kok ya anak kayak dewek kok ya. Maya deal ya, matur nuwun sing isih badan dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpakan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Asam banget, tambah gede ya.
6: Iya, biasa lah. Ini Pak RT yang bilang anaknya ya.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Ini dari kanca pokok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo bareng.
6: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
7: Kayak larang kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita lihat dia nih, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
7: Dan ini betul teman bro.
6: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bea cukai. Kiye nomere?
7: Dari kesemu karo sapa? Wilung ngeku. Ora nduk kene mayu ora. Woi, kok trengek kene iki ya?
8: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup.
10: jaman modern iki ya masa nyongkon atus nang kali mani.
11: Is, ya aja mak.
10: Lah terus ke priwe?
11: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
10: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
12: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
10: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: Singgis melu gabung nang mendoan matur nuwun nggih lur ya. Nyong langsung ketemu karo Bapak Kai Guntur sing nang Oko Timur Palembang ya. Nyong nyimak bae Kang Adoan Kang Arta ya. Salamenggo memakai rezeki sing nang Petarangan Mama Enok. Kang Arjuna, Babe Sukar, Mister Tondot, Kusutira, Pak Kadi Haji Barang, Pak Seja Marjono, lan warga percaya singesi setia bareng bercahaya. Kok Kang Artane ya matur nuwun. Nyong ketemu karo Mak Rizki gesing nang Petarangan Kemranjen Sugeng Dalu Mak.
1: Sugeng Dalu Mas Arta, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan ge dalamaning.
1: Bre. Ya, anu kowe 5000 bae lah. Apa anggar ora ya tegong kabeh ya.
0: Kabehane sore papa lah. Karo wajah-wajahnya ya.
1: Ya, bener mitu to ya, Nek.
0: Iya.
1: Ya, bonyok, Mas.
0: Hah? Doyok. Apa sih?
1: Derita di atas derita, muk bonyok.
0: Oh, derita di atas derita iki ya. Aduh.
1: Lah ya mikir iki ta mana luka di atas luka ora diputer apa kowe?
0: Wis diputer kok, lek kaya manu buyati ben melu joget.
1: Ya iki ya dari anu derita di atas derita ya dadene ya bonyok.
0: Iku ya.
1: Ya, salam Mas Arta.
0: Ya, Mak.
1: Kanggo sing esih padha melek lah ya. Kayane mak enak ya kowe sing melek tapi kur ora gelem munggah kowe. Urusan Kang Mak Enok, urusan Ibu Mustolinga, anggar ke Bunda Kinan kayane yen wis nyimak. Urusan kanggo Mas Dimas, kanggo Pak Kang Arjuna Koya. Mutunge wonge Kang Arta.
0: Nah, apa sih?
1: Sesen di setara diputer nambok lagune.
0: Oh, kayak gue ya. Ya wong jenane menungsa ya wong waktune wis ora nyukup kan kok berwe maning ya. Kabeh.
1: Lah ya mulane dimutu kaya nek mujeng sarung kayane.
0: Kabeh wong njaluk diputer ya pecah sirai penyare.
1: Mujeng ya. Ya ya. Terusan kanggo anu Babe Sukar, moga-moga ya anu si urung sarean. Terusan kanggo Mbak Karting, karo Bapake Guntur, matur nuwun salam cawelane. Kayane durung sarean apa Pak Bapake Guntur?
0: Durung gemege si nyimak.
1: Oh ya, si nyimak gotol pol-polan ya. Ya, anggo kabehan bae lah sinang grup ya moga-moga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Moga Mas Arta ya sehat selalu, rezekine lancar full barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe Kartim, Sugeng Dalu gesing nang Adipala. Mbah Kartim ya, Babe Kartim lah. Mbah Kartim, salamin go Kang Raju, Kang Waijin, Babe Sukar memakai rezeki. Mendoane sing anget kena Kang Arta go tambah mumet ge. Mumet dia Mbah. Pada bayan yang be mumet sebelah ge ga. Karena ademen apa ya biasane kayak gue.

0: Wetangku lara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ye, masa nyong kok natus nang kali mani?
7: Is, ya aja mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Acara

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Bu, minta Bu buat makan.
0: Kamu gak sekolah, Nak?
4: Enggak, Bu.
0: Orang tuamu mana?
4: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
0: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
5: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Cepet banget waktunya lur, ge jigi-jigi wis sarep jam 11 wengi ya. Jadi takan semene ge ya, Kang Arta guling ngancani nang mendoan melodi dangdut kenangan sedurunge matur nuwun sing wis pada nimbrung sing wis pada pesen mendoane nang 08112605543. Insyaallah esok wengi ketemu maning. Sugeng dalu sugeng istirahat bercahaya FM di usia 58 tetap yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Ini Pak RT yang ambil anak ya.
7: Lama. Kanca STM. Kenalan.
9: Ini dari kanca aku, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo parah.
9: Ya
7: enak, ya mau buat cicit.
8: Kalau petanyo ya. Nek rokok kok cukene, Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrungna nggo rokok ke. Misal SKT menang gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
9: sengaja kayak larang di tapi enak pak.
8: Oke, nanti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita diane, apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
9: Dan ini betul tahun bro.
8: Nah. Dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maning bae cuke kiye nomere.
9: Dari kesel mau karo sapa? Wilung ngeku, ora nunduk iku ayo ana. Woi, kok kok tengok kene iki ya. Bro, aku ana keperluan, ngurkam di penjara.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Pak, gagen, wis ayu kie.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
4: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
0: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Aduh, larane.
7: Tahan, Mak.
6: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
7: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Yang tak telpon damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071, atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
7: Matur nuwun Damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Kak, sayur apa sih? Seger-seger ora?
6: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
5: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
6: Loh ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
6: cenglu, bonceng telu.
5: Bu Siti, kaya mbok anake Rika?
6: Jor lah, wis ta yang iki.
5: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, mbok anake Rika.
6: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku